0: Menurutnya, selama 7 tahun rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
1: Tapi senang aja, jadi sebagai warga rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
3: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
4: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
3: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
4: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
5: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
4: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
6: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar ya. Namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
6: Sudah mulai dari awal tahun ya. Sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga pengajaran karena kan memang awal dikerjanya juga sesuai jadwalnya, jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih, nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari juga mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
7: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
10: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874 juta 381 ribu. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah, serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
10: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
8: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran Lending, bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
10: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
11: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
12: Pak Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
11: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
10: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
13: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agama dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
14: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya ya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di pagi ini dengan berbagai informasi terupdate ya pendengar dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar yang sampai saat ini masih menikmati berbagai acara di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda bahwa semangat berbagi di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah diwujudkan secara nyata oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Provinsi Maluku. Organisasi ini pendengar menggelar aksi sosial berupa penyembelian dan penyaluran hewan kurban yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu serta sejumlah panti asuhan di wilayah Kota Ambon. Kegiatan yang dipusatkan di kantor TPPKK Provinsi Maluku Jalan Teluk ABC Kelurahan Rejali Ambon ini berlangsung dengan penuh hikmat ya pendengar. Momen tahunan tersebut dimanfaatkan oleh seluruh kader sebagai sarana untuk mempererat kebersamaan internal sekaligus menebar kepedulian sosial kepada warga yang membutuhkan di sekitar kota. Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Baby Lewerisa menegaskan, ibadah kurban memiliki esensi yang mendalam di luar konteks ritual keagamaan semata. Menurutnya agenda ini menjadi sarana strategi untuk memperkuat tali silaturahmi antar pengurus TPPKK, sekaligus memantik kembali semangat pengabdian mereka dalam melayani masyarakat Maluku. Beliau juga menyampaikan harapannya agar nilai-nilai kebersamaan dan keikhlasan yang terkandung dalam perayaan Idul Adha ini dapat menyerap ke dalam sanubari pengurus. Ya, ingin nilai spiritual tersebut menjadi sumber kekuatan dan fondasi utama bagi seluruh kader dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan ke depan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda.
5: Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar yang saat ini sedang menikmati suasana aktivitasnya di tempat aktivitas masing-masing maupun di rumah ya bersama keluarga. Di pagi ini pendengar dengan berbagai aktivitas yang dilakukan tentunya menambah semangat kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ya pendengar. Semoga informasi terupdate yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda yang sampai saat ini ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya pendengar. Kami masih terus menemani Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di siang ini. Dan kita lihat bahwa Indonesia Sehat menemani pendengar semua dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di siang ini pendengar, dari laman kami rri.co.id. Dan era digital membawa tantangan besar bagi tumbuh kembang anak ya, terutama terkait paparan informasi dan tekanan sosial di dunia maya yang rentan memicu gangguan psikologis. Menanggapi fenomena tersebut, dokter spesialis kedokteran jiwa Dr. Sherly Yakobus menegaskan pentingnya peran aktif orang tua dalam menjaga dan membentengi kesehatan mental anak sejak dini agar tidak berdampak buruk pada masa depan mereka. Dalam dialog bersama RRI, Dr. Sherly mengungkapkan bahwa langkah awal yang paling krusial adalah membangun komunikasi yang terbuka. Orang tua dituntut mampu menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak agar mereka mau bercerita mengenai seluruh pengalaman digitalnya. Selain itu, anak juga perlu diajarkan empati, etika digital, serta keterampilan manajemen emosi agar bijak merespon dinamika di media sosial. Dan beliau juga menyarankan agar pengaturan waktu penggunaan gawai atau gadget pada anak tidak dilakukan secara sepihak ya, melainkan melalui diskusi dan kesepakatan bersama secara konsisten. Pembatasan gawai yang sehat ini bertujuan untuk mendorong anak kembali aktif di dunia nyata ya pendengar. Dan orang tua wajib memfasilitasi anak dengan berbagai kegiatan fisik, menyalurkan hobi, serta meningkatkan interaksi sosial secara tatap muka dengan keluarga maupun teman sebaya. Kendati demikian, orang tua juga diminta untuk tetap peka terhadap perubahan perilaku anak yang menjadi indikasi adanya masalah psikologis. Karena beberapa tanda peringatan yang harus diwaspadai seperti perubahan emosi ekstrim secara berkepanjangan, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, atau juga mengalami kesulitan tidur atau mimpi buruk, hingga terjadinya penurunan prestasi dan minat belajar yang drastis. Dan pendengar, apabila tanda-tanda gangguan tersebut mulai muncul ya dan bertahan dalam jangka waktu lama, Dr. Sherly mengimbau para orang tua agar tidak ragu atau malu untuk segera mencari bantuan profesional. Berkonsultasi dengan psikolog anak atau profesional kesehatan mental lainnya menjadi langkah penanganan yang tepat ya, demi memulihkan kembali kondisi psikologis dan keseimbangan emosional anak.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainannya.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda.
5: Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada ya. Informasi terakhir untuk pendengar semua bahwa Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase memperketat pengawasan di kawasan Jembatan Merah Putih guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Zenet S. Lukai menegaskan bahwa patroli rutin kini intens dilakukan setiap hari ya pendengar, terutama pada jam rawan mulai sore hingga malam hari. Fokus utama pengawasan ini adalah memastikan JMP tetap aman sebagai ruang publik dan ikon Kota Ambon. Petugas secara aktif mengawasi arus lalu lintas serta aktivitas warga guna mencegah aksi-aksi yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dan langkah ini melibatkan patroli mobile dan stasioner dari personel Samapta serta Polsek Teluk Ambon yang bersiaga di kedua ujung jembatan. Selain kehadiran fisik petugas, seluruh titik di JMP kini telah terpantau melalui kamera CCTV selama 24 jam yang terhubung langsung ke Command Center Polresta Ambon. Petugas di lapangan juga rutin memberikan edukasi kepada pengunjung agar tidak berhenti di badan jembatan untuk berfoto di area berbahaya, serta dilarang membuang sampah ke laut. Sinergi ini turut melibatkan Dishub, Satpol PP dan komunitas lokal untuk melaporkan aktivitas mencurigakan secara cepat.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya pengawasan publik terhadap institusi kepolisian di era digital, Polda Maluku menegaskan pentingnya disiplin serta etika bermedia sosial bagi seluruh personel Polri. Pesan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi saat memimpin apel gabungan personel Polda Maluku di lapangan Tahapari Polda Maluku. Menurutnya, setiap perilaku anggota Polri termasuk aktivitas di media sosial memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Ia mengingatkan personel agar tidak mudah membagikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya maupun konten yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon, 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang untuk Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda pendengar di edisi hari ini. Anda bisa langsung bersama dengan kami di WhatsApp kami atau juga jalur telepon kami. Halo RRI pendengar, hadir menemani Anda di Jumat 29 Mei 2026 dan saya Josri yang menemani Anda di saat ini. Silakan untuk Anda, di beberapa waktu sebelumnya juga banyak penelpon yang turut bergabung dan memberikan aspirasi atau juga harapannya terkait dengan pelayanan publik. Anda juga di saat ini boleh pendengar bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Ambon di program Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, harapan maupun keluhan terkait pelayanan publik di lingkungan sekitar Anda. Apakah di wilayah Anda misalnya ada air bersih masih tersendat jalannya, jalan rusak belum diperbaiki, listrik sering padam atau pelayanan administrasi yang masih lambat dan menyulitkan masyarakat, sampah, parkir dan lain sebagainya. Silakan dapat menyampaikan kepada kami melalui nomor WhatsApp di 0813-542-5624-5886, baik dalam bentuk pesan teks maupun voice note. Nanti akan kami siarkan untuk voice note-nya dan kami bacakan pesan teks Anda sekali lagi di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Atau Anda juga bisa langsung berinteraksi melalui nomor telepon 0911-383-4921. Setiap keluhan dan aspirasi yang masuk akan menjadi referensi ya bagi kami untuk menghadirkan narasumber terkait agar dapat memberikan jawaban langsung kepada Anda ya atau juga kepada yang lain. Halo RRI, suara masyarakat yang kami dengarkan bersama. Sekali lagi untuk Anda yang mau gabung boleh di 0813-5624-5886. Nomor WhatsApp pendengar 0813-5624-5886. Kirimkan pesan teks Anda maupun juga voice note terkait dengan harapan, keluhan atau inspirasi Anda pendengar mengenai pelayanan publik yang masih tersendat hingga saat ini Anda belum mendapatkan fasilitas yang memadai untuk pelayanan publik itu sendiri. Jalan raya yang masih rusak, belum ada trotoar misalnya, atau juga akses air bersih yang terasa sangat sulit di tempat Anda. Boleh pendengar bersama kami, bukan hanya di wilayah kota Ambon saja, namun Maluku pada umumnya, Anda boleh bergabung dengan kami di saat ini pendengar. Dan kami akan berupaya menghadirkan narasumber menjawab keluhan yang Anda sampaikan di saat ini agar bisa dijawab dan mendapatkan solusi tersendiri. Seperti pendengar di waktu sebelumnya kami menghadirkan narasumber dari Dinas Perhubungan. Di sesi sebelumnya di hari Senin kemarin ada yang menyoroti tentang parkir liar yang ada juga dengan tiket parkir yang atau karcis parkir gitu ya tak sesuai begitu. Masa ada tiket atau paspor karcis parkir begitu pendengar hanya tulisan kosong dan huruf K begitu. Dan pertanyaan juga dari masyarakat sebenarnya membayar parkir ini dibolehkan dari jam berapa sampai jam berapa. Kadis Perhubungan Kota Ambon dikala itu menjawab bahwa parkir itu mulai berlaku dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Sebelum atau setelah tak usah membayar katanya demikian adanya. Dan ini juga bisa menjadi masukan bagi kita agar tak usah bayar di luar jam tersebut, karena itu bukan masuk di kategori jam berbayar untuk karcis atau tiket parkir itu sendiri. Silakan pendengar, saya nantikan Anda di 0911 383 4921.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Akan berangkat, saya nantikan Anda di 0911-383-4921 untuk Anda yang mau bergabung dengan kami. Silakan di jumpa sajian saat ini, pendengar. Kehadiran kami untuk semua Anda di jumpa kali ini, pendengar. Untuk Anda yang ingin menyampaikan harapan Anda, boleh. Program ini hadir sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang mungkin saja masih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, belum atau kurang. Mungkin jalan ada lampu jalan yang tidak menyala, drainase yang tersumbat, sampah yang belum tertangani, atau juga fasilitas umum lainnya yang belum maksimal dinikmati masyarakat. Hari ini suara Anda sangat berarti, pendengar. Bisa kirimkan pesan Anda ke 0813-5624-5886. Pesan teks maupun voice note Anda nanti akan kami siarkan di sini. Jangan lupa sebut nama Anda dan tempat tinggal Anda, begitu. Atau Anda juga bisa langsung menelpon ke 0911-383-4921. Setiap masukan yang Anda sampaikan akan menjadi bahan bagi kami untuk menghubungi pihak terkait agar dapat memberikan penjelasan secara langsung kepada kita bersama. Satu pertanyaan akan memberikan solusi sebenarnya ya bagi banyak kita. Semisal beberapa waktu lalu terkait dengan pertanyaan masyarakat untuk mobil besar yang membawa kontainer itu sebenarnya harusnya di jam berapa operasionalnya, dan dijelaskan oleh Kadis Perhubungan Kota Ambon di malam hari ya, tapi hal itu juga

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi.

Hiram sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Saya, Maria Margareta Sopamida, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Silakan pendengar, saya nantikan Anda di 0911-383-4921 untuk Anda yang mau bergabung dengan kami di Halo RRI edisi hari ini. Pendengar, silakan di nomor WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5886 di kebersamaan kami untuk Anda siang ini. Pendengar, selamat beraktivitas untuk semua Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kami di Halo RRI hadir untuk menjadi jembatan suara masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik yang ada di sekitar kita ya. Terkadang masyarakat memiliki banyak harapan tetapi belum memiliki ruang untuk menyampaikan. Karena itu kami hadir di Halo RRI membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Anda. Silakan menyampaikan keluhan, harapan, masukan atau persoalan pelayanan publik lainnya. Kirimkan melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886 atau juga bisa melalui layanan telepon 0911-383-4921. Sebutkan nama Anda dan alamat Anda, baik ketika Anda berinteraksi dengan kami di jalur telepon atau juga di WhatsApp, voice note apalagi, agar kami bisa tahu posisi Anda saat ini berada di mana. Setiap pesan yang masuk akan kami catat sebagai referensi untuk menghadirkan narasumber terkait, agar Anda juga bisa mendapatkan jawaban dan penjelasan secara langsung oleh narasumber yang kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, pengalaman kami untuk Halo RRI banyak yang menyoroti terkait dengan sampah, ada juga dengan parkir, waktu-waktu sebelumnya juga air bersih. Dan ketika kami ikuti perkembangan yang ada, semisal untuk air bersih di jalur Galunggung, Kebon Cengkih dan lain sebagainya, sudah mulai terasa juga ya, ada dampak signifikan, ada perbaikan juga di sana, karena kami memang menghubungi narasumber untuk bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat. Dinas Catatan Sipil juga di Dukcapil pernah disoroti juga oleh masyarakat untuk area parkir, bahkan juga untuk pelayanan. Narasumber dari di Dukcapil juga kami hadirkan, pihak kepolisian, untuk pertanyaan dari masyarakat atau juga keluhan balap liar untuk hari-hari tertentu, Jumat malam, Sabtu malam. Ini menjadi suatu hal yang sering terjadi di akhir pekan. Dan dari pihak kepolisian juga sudah melakukan banyak program terkait hal tersebut agar tidak ada lagi balap liar yang mengganggu kenyamanan masyarakat di malam hari. Silakan pendengar, saya nantikan Anda di sini yang mau gabung boleh bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: silakan pendengar di 0911-383-4921 yang mau gabung, saya nantikan dan keringan sudah ada. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang juga dengan.
1: Video bisa matang.
0: Boleh.
1: Tanggal berapa, weh? Mulai.
0: Halo. Ya, pendengar Anda boleh dengan kami di Halo RRI saat ini. Anda bisa langsung bergabung dengan kami di acara Halo RRI terkait dengan banyak hal yang ingin Anda sampaikan. Saya nantikan di sini, pendengar, untuk pelayanan publik yang menurut Anda harus ada perbaikan dan lain sebagainya dengan kami, pendengar, di 0911-383-4921.
2: Kak, lagi dengerin apa?
3: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
2: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
3: Nih, ambil.
4: Kirim.
5: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Nah, ini Kak, siaran radio kita FFI.
3: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
2: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
3: Alah, sok tahu kamu.
2: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak kita yang harus tahu.
3: Kenapa emang?
2: Kak, kalau kita dengar FFI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
3: Siapa yang bilang?
2: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
6: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, kita ketika berharap terhadap pemerintah untuk memperhatikan sampah, tentunya juga kita juga harus menunjang dalam artian membuang sampah pada waktu dan tempatnya, begitu seperti yang Anda ketahui bersama. Tetapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada, toh ada juga ya yang membuang sampah di jam seperti saat ini, setelah mobil sampah lewat, pembuangan sampah dilakukan lagi dan lain sebagainya. Belum lagi tempat-tempat yang memang bukan tempat untuk membuang sampah, justru kita membuang sampah di daerah tersebut. Balik lagi, apakah pemerintah juga harus menyikapi mengenai hal tersebut ketika kita sendiri adalah penyebab dari sampah-sampah yang kita buang di tempat yang tidak semestinya. Ini membutuhkan kerjasama oleh kita semuanya ya, agar sampah-sampah tersebut juga bisa tertata dan tempat pembuangan sampah memang dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk mengikuti perkembangan bersama kami Pro 1 RRI Ambon atau juga RRI Ambon di laman resmi kami rri.co.id yang selalu mengupdate informasi terbaru untuk Anda baca, agar hal-hal yang mungkin terlewatkan bisa menjadi referensi perkembangan yang ada hingga saat ini.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami,

0911-383-4921, teman Anda di Jumpa Sajian saat ini, Pak Tegar. Kami ingatkan untuk Anda ya, bahwa di setiap Senin dan Jumat, Halo RRI menjadi ruang untuk Anda menanyakan, mengkonfirmasi, menyampaikan aspirasi, keluhan, dan lain sebagainya terkait dengan pelayanan publik yang mungkin belum memadai. Akan kami buka jalur telepon untuk Anda, dan ini juga bisa Anda gunakan di setiap acara kami ya, nomor WhatsApp kami tersebut. Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga jelang pukul 12.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaum umat Islam dimanapun Anda berada, kami hadir untuk Anda di edisi hari Jumat ini jelang sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Halo Kawasaki Lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki, siap temani perjalananmu.

Pendengar Umat Islam dimanapun Anda berada bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar, sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah untuk edisi hari ini. Pendengar, Jumat 29 Mei 2026. Silakan teman-teman di Masjid Raya Al-Fatah untuk menyiarkan sajian di saat ini.

الله أكبر الله

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata binan naqami wal wafati ala al iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرين معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala puji bagi Allah dengan kemuliaan Zulhijjah yang di dalamnya penuh dengan kebaikan dan ibadah, Idul Adha yang mubarakah yang telah dilalui dua hari yang lalu dan telah memancangkan kemuliaan haji di Baitullah, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, yang menjelaskan bukti kebenaran peristiwa agung baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah merendahkan kebatilan dan menguburnya. Maha suci Allah, tidak ada yang dapat memuliakan seseorang, tidak ada yang dapat merendahkan seseorang yang telah dimuliakan Allah, tidak ada yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima kurnia Allah, dan tidak ada yang dapat memberi seseorang sesuatu yang telah dihalangi oleh Allah. Maha suci Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Bersyukur atas kebaikan dan kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah yang agung dan maha luas. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah mengawali perjalanan haji dengan Zulhijjah yang dijadikan tonggak berbagai keutamaan. Kehidupan dunia ini hanyalah transit, perjalanan yang kelak akan kita lanjutkan kembali. Maka diri kita sendiri mungkin disiapkan untuk perjalanan menuju hari yang telah ditentukan, diisi dengan amal soleh yang bermanfaat. Keinginan harus diarahkan untuk menyempurnakan segala amal soleh, baik buruk masa lalu dijadikan ibrah. Manfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum datangnya masa berakhirnya dunia dan sebelum kita kembali pulang. Maha suci Allah yang maha agung dengan sifat-sifat kesempurnaannya yang mengetahui kapan seseorang hamba dapat memilih dan kapan pula dia tidak dapat memilih. Waspada terhadap maksiat, karena kemaksiatan akan mengundang kehinaan. Jangan kita hapus semua amal saleh yang telah dikerjakan selama kita hidup. Jangan kita keruhkan kejernihan dan kesucian waktu yang telah dibangun. Jangan tukar kenikmatan dalam bermunajah kepada Allah. Perbuatan baik dapat melenyapkan keburukan, sebaliknya perbuatan buruk dapat melenyapkan segala kebaikan. Berhati-hati pada karma dan dosa sebelum kembali pulang, sebelum tiba ajal, sebelum datang hari yang sangat ditakuti, atau sebelum kita dibagi menjadi dua golongan, golongan Jannatun Na'im
golongan nar jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fahum fi rawdatin yuhbarun. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil 'adzabi muhdharun. Dan pada hari ketika terjadi kiamatul kubra, pada hari itu manusia terpecah belah dalam golongan. Adapun orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka bergembira di dalam taman-taman syurga. Dan orang-orang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami serta mengingkari pertemuan akan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam nar jahannam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Berapa lama kita hidup dalam senda gurau dan khayalan, sampai muncul uban, azan subuh terlalaikan dengan tidur yang berkepanjangan, Jumat terlewatkan di jalan raya, waktu-waktu sholat terus terbuang, berat melafalkan zikir-zikir kepada Allah, mengkhianati amanah, berdusta dalam perkataan, dan sering melalaikan silaturahim. Apabila orang yang berakal mau memperhatikan meski hanya sekilas, tentu ia akan mengetahui betapa kecil dunia ini, sehingga ia menyadari tipu daya dunia. Bagi yang memuja, ini hanya fata morgana yang disangka air oleh seorang yang merasa kehausan. Tatkala orang itu mengejarnya, ternyata tidak ada sesuatu yang ia dapatkan. Sahabat Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna minan nasi mafatihal li khairi maghaliqa li syarri, wa inna minan nasi mafatihal li syarri maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'ala Allah mafatihal lil khairi ala yadaihi, wa wailun liman ja'ala Allah mafatihal syarri ala yadaihi." Berapa lama kita hidup dalam kejelekan, senda gurau dan khayalan, sesungguhnya di antara manusia ada orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Namun ada juga orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan kunci kebahagiaan pada kedua tangannya, dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan kunci keburukan pada kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam surah Az-Zumar ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dalam tafsir surah Az-Zumar dijelaskan, adapun orang-orang yang menolak untuk taat kepada setan dan tidak menyembah selain Allah dan bertaubat dengan beribadah kepadanya seraya mengikhlaskan agama untuknya, bagi mereka adalah berita gembira dalam kehidupan dunia ini dengan sanjungan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga Jannatul Na'im. Hadirin ma'asyiral muslimin, maka sampaikanlah berita gembira wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling lurus darinya. Dan sebaik-baik perkataan dan paling lurus
adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan taufik kepada jalan yang lurus. Allah menunjukkan kepada mereka akhlak dan perbuatan terbaik, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Di hari Jumat, di yaumil fi yaumil Jumat, mubarakah hari ini, tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, dalam suasana hari-hari tasyrik, hari berkurban, kita bersungguh-sungguh membenahi segala kelalaian dan kesenangan pengalaman rohani di bulan Ramadan beberapa bulan yang lalu menjadi jalan menuju kebaikan amal dan akal. Untuk mencapai jiwa yang mampu mengendalikan akal diperlukan perjuangan keras yang disebut olah rohani atau mujahadah atau muhasabah. Proses jiwa mengendalikan akal akan memunculkan cahaya ilahi yang memberi petunjuk manusia menuju jalan-jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi haji yang mabrur dan mabrurah kepada seluruh jamaah haji kita yang sementara melaksanakan proses ibadah haji di Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawarah, kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima ibadah kita, Allah menerima salat kita, Allah menerima kurban-kurban kita, dan Allah menerima kurban-kurban kaum muslimin wal muslimat di dalam bulan Zulhijjah yang mubarakah ini. Amin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

استغفر واستقيم ويرحمني ويرحمكم الله. Seluruh sahabat dan dapatkan pendampingan diampuni oleh Allah.

Pendengar umat Islam dimanapun Anda berada, demikian sajian kami ke ruang dengar Anda, sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon saat ini.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur

utama lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.

Apakah ikan bisa mendengar? Tahukah Anda kalau ikan juga punya telinga? Ikan juga punya telinga, tapi mereka tidak punya struktur tulang luar. Yang ada hanya telinga dalam yang tersembunyi dalam tulang kepala, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Sebenarnya suara lebih cepat bergerak di dalam air daripada di udara. Ditambah lagi, selain telinga, garis lateral di kedua sisi tubuh ikan juga bisa bereaksi terhadap getaran gelombang bunyi. Jadi, dibandingkan dengan manusia, ikan lebih peka terhadap suara.

Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil box pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2019 terus bergulir. Mereka yang diduga terlibat mengetahui, satu persatu mulai dipanggil untuk diperiksa di depan penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku. Salah satunya adalah Johan Gonga yang adalah mantan Bupati Kepulauan Aru 2 periode, di mana ia diperiksa bersama dua mantan anak buahnya yang telah pensiun, yakni JD dan ND pensiunan ASN pada Pemda Aru. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi mengatakan, pemeriksaan terhadap ketiga saksi berlangsung secara terpisah di ruang pemeriksa Pitsus Kejati Maluku. Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut akan diproses sesuai hukum berlaku dengan tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu, Kejati Maluku berkomitmen memberantas korupsi yang terus menjadi momok di tengah masyarakat dan berpengaruh pada perekonomian negara secara profesional dan transparan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Jo Sorui. Pendengar kita di Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3. Informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda siang ini. Kita mulai dari RRI Tual. Pelaku UMKM Kopi Arobusta Ohoi Letfuan Kabupaten Maluku Tenggara ikuti pelatihan yang disponsori Bank Indonesia demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Informasi selengkapnya pendengar dilaporkan Mei Meterbongs dari RRI Tual.
2: Pia Robusta adalah salah satu varian kopi yang menggabungkan dua jenis tumbuhan kopi dari varietas Arabica dan Robusta. Dan kopi ini hanya tumbuh di desa Letfuan, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjadi satu-satunya varietas kopi yang tumbuh secara alami, pelaku UMKM Kopi Arobusta, Helmawat Ratan, mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait kopi yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kota Padang. Watratan menjelaskan pada 3 hari sesi pelatihan, pelaku UMKM dari sektor kopi yang terpilih berkumpul dan diajari secara langsung oleh para ahlinya. Di sana juga dirinya sekaligus memperkenalkan kopi khas desa Letfuan ini.
3: Kami masuk dalam pembinaan Bank Indonesia. Saat itu kami dari beberapa provinsi dan kebetulan kami koperasi Letfuan Arobusta, kami dipilih sebagai perwakilan kopi di Maluku. Dan saya terpilih ke sana. Saya juga bawa green bean-nya sama Letfuan Coffee yang sudah siap untuk diseduh. Dan di sana kami mendapatkan banyak edukasi tentang kopi, mulai dari cara panen kopi. Luar biasa lah, banyak materi selama 3 hari di pos, dan kami benar-benar dapat banyak pengetahuan cara penyajian materinya ke kami. Dari yang tadinya sudah sedikit tahu tentang kopi, kami lebih banyak tahu lagi tentang kopi.
2: Watratan menambahkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, dirinya bisa menambah ilmu akan pengolahan biji kopi. Dengan mengolah biji kopi Arabusta dengan lebih baik, Watratan berharap varian kopi ini bisa menjadi kopi khas dari Kepulauan Kei. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan beragam informasi terakhir dari kami RRI Ambon, Disperindak Maluku jaga hak konsumen melalui operasi pasar hingga sidak yang dilakukan secara intensif. Dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku terus memperkuat pengawasan di sektor perdagangan dengan memberi perhatian serius terhadap perlindungan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang yang aman, layak dikonsumsi, dan sesuai standar yang berlaku. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada stabilitas harga dan distribusi pangan. Pemerintah juga berupaya mencegah peredaran barang kadaluarsa maupun produk yang merugikan masyarakat. Olehnya itu, pihaknya intens melaksanakan operasi pasar dan inspeksi mendadak bersama tim pengawasan di berbagai wilayah di Maluku. Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan para pedagang tetap memenuhi aturan perdagangan dan tidak menjual barang yang sudah tidak layak edar.
5: Kita sama-sama melakukan operasi pasar untuk melakukan penekanan seperti itu, dan bila mana kami mendapatkan ada kelalaian daripada distributor ini, kami lakukan penindakan. Sejauh ini kami melakukan operasi pasar, tidak kami dapatkan pelanggaran-pelanggaran yang terlalu berlebihan, tetapi masih wajar-wajar yang bisa kita selesaikan secara bersama.
4: Menurut Kadis, selain melakukan sidak, Disperindak Maluku juga mengedepankan pembinaan kepada distributor, pengecer, dan pedagang. Pembinaan dilakukan agar seluruh pelaku usaha memahami pentingnya menjaga kualitas barang yang dipasarkan kepada konsumen. Seluruh distributor, tambah Kadis, diwajibkan juga melaporkan kondisi stok barang secara rutin kepada pemerintah. Pengawasan ketat tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari Maluku punya cerita, dan ceritanya dimulai dari sini. Maluku pagi ini, pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bangun pagi bukan sekedar membuka mata, tapi juga membuka pikiran dan hati. Diawali mutiara pagi, menyapa jiwa, memberi makna di awal hari. Berita dinamika Maluku pagi akan hadir dengan kabar terpercaya. Dialog aspirasi Maluku, kami hadirkan narasumber kompeten untuk membahas topik dan Anda bisa berinteraksi secara langsung. Khusus Minggu pagi, kami hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari gereja. Maluku siang ini, pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Siang bukan waktu jeda, tapi waktu bertumbuh. Dari pengaruh utaman gender, literasi digital, dan moderasi beragama hingga Indonesia sehat. Kita Indonesia, ruang disabilitas dan dunia anak lewat idola Indonesia layak anak secara silih berganti. Setiap harinya kami hadirkan untuk Anda dari Senin hingga Minggu. Dan setiap Senin dan Jumat, siaran Halo RRI hadir menampung aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik dan langsung dijawab oleh narasumber yang dihubungi oleh tim Pro 1 RRI Ambon. Jangan lewatkan juga obrolan menarik bersama figur inspirasi dengan kisah yang menginspirasi untuk Anda. Khusus hari Jumat, kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat hingga selesai. Maluku sore ini pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saat hari mulai melambat, informasi tetap bergerak. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, berita dinamika Maluku sore hadir dengan sejumlah informasi. Hiasi ruang dengar Anda dengan mosaik Indonesia tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, inflasi, investasi, suara Nusantara, ekonomi digital, hingga Green Radio secara silih berganti sepanjang minggu akan hadir untuk Anda. Maluku sore ini merangkumkan hari, menyiapkan esok. Maluku malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saat malam tiba, kami hadir sebagai teman setia. Siaran mimbar agama, sandiwara radio, ngobrol bareng komunitas, berita nasional, hingga ruang rindu, tempat cerita pulang ke hati. Maluku malam ini hangat, dekat, dan penuh makna. Pro 1 RRI Ambon, dengarkan di 105,1 FM dan aplikasi digital RRI. Pro 1, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

0: Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini pendengar. Dan untuk Anda yang merequest lagu pilihan Anda, boleh di nomor WhatsApp kami, lagunya bakal saya putarkan 0813-5624-5886 0813-5624-5886. Untuk request and sharing informasi di jumpa sajian kami untuk Anda siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mereka nanti di pukul 15 sebentar lagi bakal kami hadirkan untuk Anda informasi yang terangkum dalam dinamika Maluku sore di Jumpa Sajian. Sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kita melakukan pengawasan di masjid-masjid ketika ternak itu disembelih untuk memastikan organ-organ maupun karkas atau daging sapi itu layak untuk dikonsumsi.
1: Kita di Provinsi Maluku ini provinsi kepulauan, tapi tantangannya berbeda dengan provinsi yang lain.
2: Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku saat ini dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Suruh, inilah dinamika Maluku edisi hari ini pendengar. Kita di Jumat tanggal 29 Mei 2026. Berita selengkapnya.

0: Bregar seorang nelayan asal Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, dilaporkan hilang saat melaut di perairan Laut Seram. Korban bernama Lasandi, berusia 45 tahun, diketahui berangkat seorang diri menggunakan speedboat fiber menuju kawasan rumpun laut dalam untuk mencari ikan. Namun, hingga memasuki hari ketiga, korban tak kunjung kembali ke rumah dan pihak keluarga kehilangan kontak sama sekali dengan korban. Kabar hilangnya Lasandi memicu aksi cepat dari warga dan sesama nelayan di desa. Sedikitnya 5 unit body fiberglass milik nelayan setempat telah dikerahkan untuk menyisir wilayah penangkapan ikan di Laut Seram Barat. Meski terkendala kondisi cuaca dan gelombang laut yang menjadi tantangan tersendiri, warga tetap terus melakukan pencarian secara mandiri dari pagi hingga sore hari. Hingga berita ini diturunkan, upaya pencarian swadaya oleh masyarakat masih terus berjalan. Namun tanda-tanda keberadaan korban maupun kendaraannya belum juga ditemukan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menepis ego sektoral demi kemanusiaan dengan merujuk seorang pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ, korban pasung asal Ohoi Wap, ke Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku di Ambon. Pasien bernama Dani Masbaitubun, berusia 28 tahun ini, menjadi pasien ODGJ pertama yang dirujuk oleh pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang adil dan memanusiakan kelompok rentan. Rujukan perdana ini berhasil terlaksana berkat fasilitas penuh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Meohai Kendari dalam program Bakti Sosial Terintegrasi 2026. Dinas Pertanian Provinsi Maluku intens awasi tempat pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Lina Tehupuring.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan hewan kurban di tempat pemotongan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembeli dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Fahmi Yusuf, mengatakan pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tim khusus di lokasi pemotongan hewan. Tim tersebut akan memantau langsung proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui tahapan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan, sementara postmortem dilakukan setelah hewan dipotong.
2: Kita melakukan pengawasan di masjid-masjid ketika ternak itu disembelih untuk memastikan organ-organ maupun karkas atau daging sapi itu layak untuk dikonsumsi, terutama kita melihat cacing hati yang ada di sapi maupun kambing.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga menyiapkan langkah tegas apabila ditemukan hewan yang tidak layak dikonsumsi. Hewan yang terindikasi sakit akan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat.
0: Pendengar, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku menggelar aksi jemput bola pelayanan publik di Balai Desa Aboru dan Balai Desa Oma. Kegiatan ini mendapat antusiasme luar biasa dari warga 5 desa yakni Aboru, Wasu, Samet, Haruku, dan Oma. Langkah strategis ini sengaja dilakukan untuk memotong jarak dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah serta mengadukan persoalan pelayanan publik secara langsung. Dalam siaran persnya, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Yakoba Noya, mengungkapkan Ombudsman berhasil menjaring 528 akses masyarakat di lokasi. Total tersebut mencakup 25 laporan terkait sektor pendidikan dan bansos yang siap diplenokan, 3 konsultasi, serta 500 layanan respons cepat Ombudsman atau RCO yang langsung diselesaikan di tempat. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga pendengar berkolaborasi menghadirkan layanan administrasi BPJS Kesehatan bagi ratusan warga serta layanan posyandu bagi lansia dan balita. Aksi jemput bola ini menegaskan komitmen Ombudsman Maluku untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif tanpa membuat warga harus menempuh perjalanan jauh ke kantor pusat. Sementara itu, warga setempat mengaku sangat terbantu karena keterbatasan transportasi dan jarak selama ini menjadi kendala utama mereka. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat rutin digelar agar mereka semakin memahami hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Guna mengantisipasi penularan penyakit menular, petugas dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai menggelar aksi pembersihan massal dan penyemprotan disinfektan. Aksi tanggap ini dipimpin langsung oleh jajaran struktural lapas untuk memastikan seluruh prosedur sanitasi berjalan sesuai dengan standar yang ada. Dengan lingkungan yang sehat dan kondusif, diharapkan seluruh program pembinaan bagi warga binaan dapat terus berjalan optimal tanpa hambatan ataupun masalah kesehatan. Pagelaran perayaan Idul Adha di negeri Hitu disambut dengan meriah, tidak hanya menjadi momentum ibadah bagi umat muslim, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat negeri Hitu yang telah lama meninggalkan kampung halamannya. Berikut selengkapnya dilaporkan Lisa Siahaan.
3: Tradisi kurban yang telah berlangsung sejak lama di negeri Hitu dinilai mampu menghadirkan semangat gotong royong dan partisipasi sosial di tengah masyarakat. Menurut salah satu tokoh pemuda negeri Hitu, Fadli Pelu, tradisi kurban sudah berlangsung sejak lama dan selalu menjadi momentum kebersamaan warga.
4: Memang tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dari leluhur kita. Sampai saat ini memang kondisi Idul Adha ini, kalau bilang ramai secara otomatis, memang dari dulu sampai sekarang itu dia ramai seperti ini. Dan ini satu momentum di mana ketong semua masyarakat negeri melakukan proses pengorbanan. Karena proses awalnya hewan-hewan kurban itu juga itu adalah sumbangsi dari masyarakat. Nah, dalam konteks berkurban dalam konteks Islam mengharapkan ridha Allah, tetapi kami juga sama-sama berpartisipasi untuk dalam konteks sosial meramaikan gitu. Jadi memang ajang kurban ini merupakan salah satu ajang tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun.
3: Sementara itu, Raja Negeri Hitu, Salhana Pelu, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan semua pihak yang turut memberikan sumbangsi dan partisipasi dalam momen perayaan Idul Adha di Negeri Hitu.
5: Ya, pada kesempatan ini, kita ucapkan terima kasih buat para orang-orang yang memberi kepercayaan buat negeri mengelola apa kami-kami itu, insya Allah, dan itu disalurkan kepada orang-orang yang apa berhak menerima. Dan pada kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih buat semua para penyumbang sapi maupun kambing. Mohon berkenan dalam apalagi dalam suasana kondisi perekonomian orang di negeri ini kurang baik-baik saja. Kita yakin sungguh dengan sedikit bantuan sapi maupun kambing itu pasti berdampak terhadap dong punya perekonomian. Artinya pasti dong ucap terima kasih dengan hari ini dong bisa dapat kambing maupun sapi.
3: Melalui momentum Idul Adha, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama. Tradisi kurban pun diharapkan tetap menjadi budaya positif yang mempererat persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Lisa Sihaan melaporkan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, pembangunan Masjid Jami Nurul Hijrah di Desa Nania, Kecamatan Bagola, Kota Ambon hingga kini masih tertatih-tatih dan mengandalkan swadaya masyarakat. Kepala Tukang Pembangunan Masjid Muhammad Said mengungkapkan proyek yang sudah dimulai sejak tahun lalu ini membutuhkan anggaran besar, yakni mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Akibat keterbatasan dana tersebut, proses pengerjaan terpaksa dilakukan secara bertahap dan target penyelesaiannya pun harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Pihak pengurus masjid sejatinya telah berupaya mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah, namun respons dan bantuan yang diterima sejauh ini masih sangat terbatas. Sebelumnya, panitia mencatat pernah menerima bantuan senilai 100 juta rupiah dari pemerintah Kota Ambon saat Bodowin Watimena masih menjabat sebagai penjabat wali kota. Kini pembangunannya hanya bergantung pada gotong royong dan sumbangan sukarela warga sekitar agar pengerjaan fisik masjid tidak terhenti total. Pengurus Masjid Jamil Nurul Hijrah Muhammad Arafa mengingatkan bahwa masjid ini memiliki peran sangat penting sebagai masjid raya di Kecamatan Baguala. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa meminta PT Taspen Persero Cabang Ambon untuk tetap konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik bagi aparatur sipil negara atau ASN dan para pensiunan di wilayah Maluku. Harapan tersebut disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan jajaran manajemen Taspen Group di ruang kerjanya. Didampingi PLT, Kepala BKD, dan Asisten Administrasi Umum, Gubernur menekankan pentingnya peningkatan pelayanan yang adaptif dengan mengikuti perkembangan digitalisasi saat ini. Menanggapi hal tersebut, pendengar, Branch Manager PT Taspen Ambon, Maizirwan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menghadirkan layanan digital satu pintu melalui situs resmi Taspen. Lewat inovasi ini, seluruh ASN dan pensiunan kini dapat mengakses persyaratan pengunduhan formulir hingga mengunggah berkas dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, Taspen juga mengusulkan program personal assistance guna memberikan perlindungan penuh selama 24 jam bagi seluruh ASN di lingkup Pemprov Maluku yang langsung disambut baik Gubernur. Kehadiran organisasi ini dinilai krusial untuk membantu Taspen menangkal penyebaran informasi hoax sekaligus menjadi mitra dalam membina para pensiunan agar tetap produktif dan berdaya di masa tua. Operasional 10 koperasi di Gunung Botak Pulau Buru masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAP tambang. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang menjelaskan 10 koperasi pemegang izin pertambangan rakyat IPR belum beroperasi dikarenakan masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tambang. Diakui secara prinsip tidak ada perubahan terhadap izin pertambangan rakyat yang telah diterbitkan kepada 10 koperasi pada tahun 2024 silam. Walau demikian, 10 koperasi yang telah mendapatkan izin pertambangan rakyat tersebut secara otomatis dapat langsung bekerja melakukan penambangan pada wilayah kerja Gunung Botak di Kabupaten Buru. Sesuai aturan, memang pemegang izin pertambangan rakyat sebelum beroperasi melakukan kegiatan pertambangan rakyat harus memiliki dokumen rencana kerja yang memuat aspek teknis, lingkungan, dan keselamatan pertambangan.
2: Kita di Provinsi Maluku ini provinsi kepulauan. Masih tantangannya berbeda dengan provinsi yang kontinental. Kita kurang lebih ada 1.340 pulau.
1: Persetujuan tersebut, kata Kasrul, menjadi aspek penting sebab pemerintah provinsi ingin memastikan setiap aktivitas pertambangan wajib memperhatikan jaminan pemulihan lingkungan serta mitigasi risiko sosial. 10 koperasi ini sebelumnya telah mengusulkan rencana kerja penambangan dan dilanjutkan dengan proses diverifikasi oleh tim verifikator dari Dinas ESDM Maluku. Dalam proses verifikasi, permohonan minimal terdapat 3 komponen yang diperiksa, yakni cara menambang, administrasi, dan tata kelola lingkungan. Pasca aktivitas penambangan dari masing-masing koperasi, banyak dokumen yang harus diperiksa, maka pada verifikasi pertama dari 10 koperasi terdapat 9 koperasi yang sudah memasuki permohonan, namun seluruhnya dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu diajukan kembali dan dilakukan verifikasi kedua. Selanjutnya pada verifikasi kedua, kata Kasrul, masih ditemukan beberapa dokumen yang perlu diperbaiki sehingga berkas kembali dikembalikan dan saat ini masih berada pada pihak memegang izin pertambangan rakyat untuk dilengkapi dan telah dimintakan agar segera dipenuhi. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan bersama PT Jasara Harja resmi meluncurkan integrasi aplikasi penjaminan kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Primaya Karawang. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat layanan bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja. Melalui sistem digital yang terintegrasi ini, proses koordinasi penjaminan antara kedua lembaga dapat dilakukan tanpa sekat, sehingga memotong birokrasi administrasi di fasilitas kesehatan agar penanganan medis bisa berjalan jauh lebih cepat. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat tingginya angka kecelakaan di jalan raya bagi para pekerja. Berdasarkan data nasional sepanjang tahun 2025 lalu, tercatat ada sekitar 318.000 kasus kecelakaan kerja, di mana 28% diantaranya merupakan kecelakaan lalu lintas. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat bersama Direktur Utama Jasara Harja Muhammad Awaludin menegaskan, negara harus hadir memberikan perlindungan terbaik sejak pekerja berangkat beraktivitas di tempat kerja hingga kembali ke rumah. Kabupaten Maluku Tenggara terbukti memiliki kekayaan peradaban tua yang unik dengan bukti sejarah dan warisan budaya yang kuat sejak ribuan tahun lalu. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi menegaskan warisan budaya benda maupun situs cagar budaya yang saat ini merupakan bukti nyata bahwa leluhur KI sangat adaptif dan visioner. Untuk itu, warisan leluhur ini tidak boleh hanya menjadi kebanggaan lokal semata, melainkan harus terus dilindungi, dikembangkan, dan dipromosikan secara luas sebagai identitas daerah yang berharga. Guna menjaga kelestariannya, Dinas Pariwisata Maluku Tenggara resmi mengajukan 6 warisan budaya tak benda untuk diakui dalam program prioritas Kementerian Kebudayaan tahun ini. Pemerintah daerah menargetkan warisan-warisan tersebut masuk dalam bagian dari 2.000 budaya yang diinventarisir secara nasional. Budi Tofi menambahkan upaya pelestarian ini memerlukan wadah khusus guna menyatukan para sejarawan, budayawan, dan pelaku sejarah dalam memberikan pembinaan serta pendampingan yang rutin di tengah masyarakat.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Dinas Pertanian Provinsi Maluku intens awasi tempat pemotongan hewan kurban. Operasional 10 koperasi di Gunung Botak Pulau Buru masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tambang. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih pendengar Anda bersama kami di saat ini. Saya Josuri, selamat sore.

aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

0: Informasi untuk Anda pendengar, saya bakal kutip dari laman rri.co.id untuk kita lihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini ya. Dan apalagi berbicara mengenai Piala Dunia.
1: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

saya kutip untuk Anda informasi dari laman rri.co.id, kita lihat perkembangan yang ada begitu ya, pendengar, masih terkait dengan Piala Dunia. Argentina, Timnas Argentina merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026, dipimpin Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhir bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica. Dan pendengar, Gianluca Prestiani 20 tahun dan Alan Varela 24 tahun tidak masuk dalam daftar akhir. Prestiani harus menjalani skorsing 2 pertandingan pertama akibat perilaku tidak menyenangkan terhadap Vinicius Junior di Liga Champions. Pelatih Scaloni mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia 2002 seperti kiper Emiliano Martinez, bek Nahuel Molina, Cristian Romero, Otamendi, Nicolas Tagliafico, gelandang Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Leonardo Paredes, dan penyerang Lisandro Martinez, Julian Alvarez, serta Messi. Wajah baru yang dipanggil termasuk pemain muda Nico Paz, Valentino Barco, dan Giuliano Simeone. Sementara yang lainnya seperti Mastro Tuno dari Real Madrid absen dari skuad.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda.
4: Kalau menang, Belanda.
2: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, menangnya 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Personel Kodairal 9 yang tergabung dalam tim pengamanan kapal PT Pelni di Pelabuhan Yosudarso Ambon kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa liar dilindungi dan barang ilegal. Aksi sigap petugas ini dilakukan terhadap salah seorang penumpang KM Labobar yang bersiap melakukan perjalanan lewat jalur laut. Danton pengamanan kapal PT Pelni Pelabuhan Yosudarso Ambon Letda Laut Riko Aditya mengatakan, pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap penumpang kapal. Dari hasil pemeriksaan gabungan bersama anggota Pomal dan personel pengamanan Pelni Kodairal 9, ditemukan sejumlah satwa dilindungi dan barang ilegal. Barang yang diamankan diantaranya 2 ekor burung kakatua jambul kuning, 1 ekor burung nuri ambon, 2 ekor burung perkici, 1 buah tanduk rusa, serta 5 bila parang, di mana seluruh temuan ini langsung disita demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum terkait perlindungan satwa liar dan pengangkutan barang berbahaya tanpa izin.
0: Sekian Cek Fakta.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami,

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG mencatat sebanyak 54 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Maluku periode 22 hingga 28 Mei 2026 ini, pendengar. Data tersebut disampaikan dari total kejadian, satu gempa bumi dilaporkan dirasakan masyarakat. Berdasarkan distribusi magnitud, gempa dengan kekuatan 3 hingga kurang dari 5 magnitud mendominasi dengan 38 kejadian. Sementara gempa berkekuatan di bawah magnitud 3 tercatat sebanyak 15 kejadian.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Cinta terbaik ya si ruang dengar kita bersama di jumpa sajian saat ini pendengar. Untuk Anda yang sementara mendengarkan kami, selamat sore. Selamat nikmati suasana sore Anda bersama dengan keluarga terkasih.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: informasi dan hiburan yang telah Anda dengarkan. Sekaligus saya juga sore pamit diri dari ruang dengar Anda. Nikmati suasana sore di saat ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya pengawasan publik terhadap institusi kepolisian di era digital, Polda Maluku menegaskan pentingnya disiplin serta etika bermedia sosial bagi seluruh personel Polri. Pesan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi saat memimpin apel gabungan personel Polda Maluku di lapangan Tahapari Polda Maluku. Menurutnya, setiap perilaku anggota Polri termasuk aktivitas di media sosial memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Ia mengingatkan personel agar tidak mudah membagikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya maupun konten yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
0: Sekian cek fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

0: Ya, saudara pendengar Anda, tetap bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan dari alamat siar kami di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Batu Gajah, Ambon, Maluku, Indonesia. Baik, pendengar, selamat sore dan selamat berjumpa lagi di kesempatan sore hari yang dengan cuaca yang sangat-sangat bersahabat. Cuacanya adem, sejuk ya. Dan tepat di pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Saya hadir lagi menyapa Anda melalui frekuensi-frekuensi kami di 105,1 FM MHz dan juga melalui AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Baik, pendengar, di hari ini hari Jumat, sudah di 29 Mei 2026. Apa kabar Anda? Saya berharap Anda baik-baik saja dan tetap sehat walafiat ya. Tetap sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Saya tadi akan bersama dengan Anda mulai dari pukul 17 sore ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tadi sudah bersama rekan kami sebelumnya yang temani Anda. Dan kita lanjut di sesi Maluku sore ini. Maluku sore kita gelar sampai nanti menyentuh waktu pukul 19 atau di jam 7 malam nanti. Dan diteruskan hingga Maluku malam menuju pukul 24 waktu Indonesia Timur. Acara-acara tetap kami hadirkan satu persatu untuk Anda. Hiburan informasi akan silih berganti hadir mengisi ruang dengar Anda pendengar. Baik, sekali lagi saya menyapa Anda selamat sore dan salam bahagia di hari ini karena Anda masih menikmati dalam nuansa-nuansa hari libur yang cukup panjang ya ke depan. Yes. Baik. Untuk sore ini kita ada jumpa di Mosaik Indonesia. Maluku sore ini Mosaik Indonesia kita tampil dengan tema ekonomi digital. Ya. Ya, Alpha Media Digital, ekonomi digital ya maksudnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan digital atau digitalisasi di saat ini kami tetap hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, untuk Anda pelaku-pelaku ekonomi, khususnya Anda yang sudah hijrah atau sudah berpindah dan sudah berkembang dengan memanfaatkan digital di saat ini, ya saya berharap apa yang dilakukan juga dengan memanfaatkan teknologi di teknologi digital ini bisa membawa keuntungan tersendiri bagi Anda dan membawa manfaat-manfaat yang cukup menguntungkan, manfaat-manfaat besar bagi Anda tentunya.
1: Gas genggam hadir. Buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, benar-benar bersama kami di Mosaik Indonesia untuk sore hari ini dengan tema ekonomi digital. Nah, benar-benar kali ini informasi saya sudah siapkan untuk Anda. Dan tentunya ya, informasi-informasi ini kami update dari laman informasi kami di rri.co.id seputar ekonomi digital, pendengar. Ya, Anda juga pelaku-pelaku ekonomi digital bisa berbagi informasi dengan kami. Jika ada hal yang bisa Anda sampaikan, Anda bisa bagi bersama kami, pendengar. Nah, pendengar, di zaman atau di era digitalisasi saat ini, pendengar, sebagaimana kami update dari salah satu laman informasi kami di kbrn.rri.co.id Aceh. Di tengah perkembangan era digital dan gaya hidup modern, makna pengorbanan bagi anak muda kini memiliki bentuk yang lebih luas dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jika dulu pengorbanan sering diidentikan dengan perjuangan fisik atau materi, saat ini banyak generasi muda memaknai pengorbanan sebagai kemampuan menahan ego, waktu, dan kenyamanan demi masa depan yang lebih baik. Ya, anak muda mulai sadar bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, tapi butuh proses yang panjang, sabar, dan harus berusaha. Ya, demikian disampaikan oleh Egy Putra ketika di live program Sepada Selamat Pagi Teman di program 2 RRI Aceh pada hari ini di pagi tadi, jelang siang waktu setempat, tepatnya di RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Nah, menurutnya banyak pelajaran mahasiswa misalnya rela mengurangi waktu mereka bermain demi mengejar pendidikan dan cita-cita. Dan tidak sedikit pula anak muda yang bekerja sambil kuliah untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa semangat pengorbanan masih hidup di kalangan generasi muda sekarang. Hanya bentuknya lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman atau tren saat ini. Pengorbanan juga terlihat ketika anak muda memilih menjaga kesehatan mental, kemudian mengurangi bahkan menjauhi pergaulan-pergaulan yang negatif dan fokus untuk bangun kualitas diri. Di sisi lain, Egy juga sebagai host di acara tersebut menambahkan bahwa pengorbanan juga tampak dalam hubungan sosial sehari-hari. Anak muda di zaman now atau di masa kini sudah mulai memahami pentingnya hadir untuk keluarga, sahabat, dan juga lingkungan sekitarnya. Ya, ini dibuktikan dengan banyak bermunculan atau banyak hadir komunitas-komunitas sosial yang di dalamnya digerakkan oleh anak-anak muda atau generasi muda, di mana mereka bahu-membahu dan bergotong royong ikut membantu korban bencana, peduli pada pelestarian alam, kerusakan alam, kemudian berbagai sembako, makanan, hingga bahkan terjun langsung untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu. Hal ini menjadi bukti bahwa kepedulian dan rasa empati tetap tumbuh di tengah kehidupan yang serba cepat dan individualis. Terlepas dari itu, pengamat sosial menilai bahwa generasi muda saat ini sebenarnya punya semangat pengorbanan yang besar, hanya saja diwujudkan dengan cara-cara berbeda, ya, masing-masing dengan cara sendiri, dan ada yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Sekarang ini bukan lagi sekedar tentang kehilangan, melainkan tentang keberanian untuk memilih hal yang besar. Meskipun itu sulit, tapi dengan semangat tersebut, mereka diharapkan mampu menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan siap membawa perubahan positif bagi masyarakat di masa depan. Ya. Nah, pendengar, sementara itu dari rri.co.id Jambi, lanskap investasi di Indonesia termasuk Provinsi Jambi mengalami pergeseran masif dalam beberapa tahun terakhir. Nah, jika generasi terdahulu sangat mengandalkan emas batangan atau properti fisik sebagai aset aman, generasi muda saat ini lebih tertarik pada instrumen digital yang menawarkan kemudahan akses, kemudian modal awal yang murah, dan fleksibilitas yang tinggi. Adalah akademisi sekaligus pengamat ekonomi dari Jambi, Ahmad Soleh, mengungkapkan perkembangan teknologi finansial atau fintech saat ini sudah melahirkan tren investasi baru yang sangat digandrungi. Salah satu yang paling mendominasi panggung saat ini adalah reksadana pasar uang atau RDPU digital dan juga SBN atau surat berharga negara yang kini bisa dibeli secara daring atau online. Ia pun mengatakan tren ini meledak karena kedua instrumen tersebut berhasil menjawab kecemasan investor pemula yang ingin berinvestasi, tapi mereka takut kehilangan modal atau padat modal. Atau bisa juga terjebak investasi bodong, yang memang kenyataannya ada investasi bodong, dan itu sudah banyak kasus yang terjadi, katanya. Selanjutnya dikatakan pula oleh Ahmad Soleh, tren terbesar saat ini adalah investasi berbasis aplikasi yang bisa dimulai hanya dengan modal Rp10.000 saja. Ya, seperti reksadana. Selain itu, surat berharga negara atau SBN juga sedang lagi naik daun di kalangan anak muda karena kupon atau imbal hasilnya yang stabil, pajaknya rendah, dan 100% aman dijamin oleh negara. Begitu katanya. Jadi untuk anak muda sekarang, kalau memilih ke jalur situ, ya, reksadana dan SBN ini, ya, saya kira ini kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Ya, di era ekonomi digital saat ini, e-commerce harus dimanfaatkan kesempatan. Nah, guna memberikan gambaran bagi masyarakat yang ingin mencoba alternatif di luar emas, misalnya ia membeda dua instrumen yang sedang menjadi tren utama saat ini. Ya, pendengar, selain dua itu yang disebutkan, investasi saham juga pada perusahaan-perusahaan fundamental seperti berfundamental besar atau blue chip juga saat ini masih menjadi tren bagi mereka yang siap dengan risiko yang lebih tinggi. Namun, untuk mayoritas pemula, pergeseran tren saat ini memang lebih condong ke arah instrumen yang menawarkan stabilitas dan kepraktisan lewat ponsel pintar atau smartphone. Namun ia juga mewanti-wanti, ya, pergeseran nilai tukar uang atau kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan ini cenderung mengalami perubahan, ya, tidak menurun tetapi menunjukkan tren peningkatan. Ya, tetapi ini masih ada banyak alternatif atau trik maupun taktik untuk menyikapi itu. Ya, tidak selamanya akan naik ke level tertinggi, ya. Tetapi pasti ini terkait dengan kondisi-kondisi pengaruh-pengaruh geopolitik yang berkembang.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih terus bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Dan untuk musik dan informasi, saya buka untuk beberapa menit terakhir ini sebelum nanti kita pas di saat mana tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.
1: Halo Kawasaki Lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki, siap temani perjalananmu.

Informasi saya hadirkan untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto ketemu dengan Presiden Prancis. Melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elis Paris Prancis di hari Kamis waktu setempat. Kedua pemimpin negara saat ini melakukan pembahasan berbagai sektor. Dalam pernyataan pers bersama Macron, Prabowo menyebutkan sejumlah isu strategis akan menjadi prioritas pembahasan, termasuk terkait pelaksanaan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Ya, kita akan membahas beberapa isu penting, kerjasama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia-European Union atau CEPA. Demikian kata Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama Macron dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Istana Elize pada Kamis 28 Mei 2026. Sebagaimana dikutip di Sekretariat Presiden di hari ini. Hubungan Indonesia dan Prancis menurut Prabowo saat ini berada pada fase terbaik sepanjang sejarah hubungan kedua negara. Kepala negara pun menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kepemimpinan Presiden Macron dalam mendorong kemitraan yang makin erat antara kedua negara. Prabowo juga menilai Indonesia dan Prancis memiliki banyak kesamaan pandangan dalam menyikapi berbagai isu global dan kawasan. Menurut Prabowo, hubungan bilateral yang terus berkembang positif tidak terlepas dari dukungan langsung Macron dalam memperkuat kerjasama kedua negara. Informasi lainnya, pendengar, persaingan global kecerdasan buatan atau yang disingkat AI, Artificial Intelligence, kini tidak lagi hanya dipandang sebagai perlombaan teknologi antar perusahaan Silicon Valley, melainkan telah berkembang menjadi pertarungan pengaruh ekonomi, geopolitik, hingga masa depan tenaga kerja dunia. Di tengah laju agresif pengembangan AI tersebut, salah satu pendiri perusahaan AI raksasa Anthropic, Chris Ola, justru mengeluarkan peringatan keras dan berhati-hati agar dunia tidak percaya sepenuhnya kepada AI. Dalam forum peluncuran ensiklik pertama Paus Leo XIV mengenai AI di Vatikan, Ola menegaskan bahwa laboratorium AI terbesar di dunia termasuk perusahaannya sendiri beroperasi di bawah tekanan komersial, geopolitik, dan kepentingan pribadi yang dapat berbenturan dengan kepentingan publik. Karena itu, menurutnya pengawasan eksternal dari pemerintah, pemimpin agama hingga masyarakat sipil menjadi mutlak diperlukan untuk berhati-hati terhadap AI. Dilansir dari Forbes di Selasa kemarin, Ola menegaskan keputusan terkait aturan dan pengawasan AI tidak seharusnya diserahkan kepada orang-orang di dalam industri. Pernyataan itu menjadi salah satu kritik paling tajam dari petinggi perusahaan AI terhadap ekosistem industrinya sendiri di tengah perlombaan global antara perusahaan teknologi Amerika Serikat, Tiongkok yang mengembangkan model AI generatif. Ola juga memperingatkan gelombang kehilangan pekerjaan akibat AI merupakan kemungkinan besar dan nyata yang dapat memicu kewajiban moral dalam skala bersejarah untuk melindungi pekerja yang terdampak. Dan dia menilai dampak itu tidak hanya terjadi di negara maju, tapi juga akan memperlebar ketimpangan global karena pengembangan AI masih terpusat di segelintir negara kaya saja, tanpa adanya mekanisme pembagian manfaat yang jelas.

0: syariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

dalam kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.
1: RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Eckner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Eckner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Eckner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Eckner, dari RRI untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 dari Ambon masih bersama dengan Anda. Setelah sore kita lewati, saat ini kita sudah masuk nuansa malam, tapi khususnya untuk wilayah Indonesia Timur yang tentunya lebih dahulu ada di malam hari. Indonesia Tengah dan Indonesia Barat masih dalam nuansa sore ya. Untuk itu saya menyapa selamat malam untuk pendengar yang berada di kawasan timur Indonesia, dan tetap selamat sore bagi pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Barat. Baik, pukul 19:07 saat ini, dan kita akan lanjut menemani Anda. Kita buka awal perjalanan di Maluku malam ini dengan kembali menggelar lembaran musik dan informasi untuk Anda. Selamat malam untuk semuanya pendengar yang terus mendengarkan kami di frekuensi-frekuensi kami melalui FM 105,1. Juga di AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Sementara juga melalui streaming dan aplikasi yang ada di digital, siaran kami tetap bisa Anda dengarkan di manapun Anda berada ya. Jangan lupa untuk download aplikasi yang ada di digital kami agar bisa mendengarkan siaran RRI, bukan saja RRI Ambon, tapi RRI di seluruh Indonesia. Pendengar. Baik, mengawali lembaran musik dan informasi malam ini, saya mengucapkan selamat malam dan mungkin Anda yang sementara menikmati suasana istirahat-istirahat santai di rumah dan sambil tunggu-tunggu saat mana nanti makan malam digelar bersama keluarga atau lagi nikmati liburan di mana saja ya, mumpung Anda lagi menikmati libur yang cukup lumayan dimanfaatkan. Agar sekalipun libur tapi tetap ada dampak positif yang bisa Anda dapatkan tersebut. Baik,

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Baik, saya hadirkan dulu informasi untuk mengawali kebersamaan kita di lembaran musik dan informasi untuk Maluku malam ini, pendengar. Dan dari laman informasi kami di rri.co.id, pendengar, saya hadirkan informasi-informasi penting untuk Anda. Nah, pendengar dari rri.co.id. Pendengar tahu bahwa Bandara Suta menjadi jalur pengiriman PMI ilegal dan untuk mengantisipasi itu, polisi mengejarkan pengungkapan. Iya, sebagaimana disampaikan oleh rri.co.id, Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengajukan red notice atau catatan merah atau permohonan penangkapan buronan berinisial LA di luar negeri kepada Interpol sebab wanita yang masuk daftar pencarian orang itu diduga perekrut atau pengirim calon pekerja migran Indonesia ilegal ke Kamboja selama ini. Red notice ini sudah diajukan untuk ditindaklanjuti bersama Interpol. Semoga LA cepat ditangkap. Demikian kata Kapolres Bandara Suta Kombes Pol Wisnu Wardana. Ia pun membeberkan tersangka LA merupakan wanita asal Bangka Belitung. Dia telah melarikan diri ke luar negeri setelah ditetapkan DPO pada kasus dugaan penyeludupan tenaga kerja ke luar negeri. Tim penyidik pun terus melakukan pengembangan terhadap jaringan pengiriman pekerja migran ilegal, khususnya yang dijanjikan bekerja sebagai admin judi online di Kamboja. Ditambahkan Kasat Reskrim Polres Bandara Suta tersebut, Kompol Yan Rimono, selama periode Januari hingga Mei, pihaknya menggagalkan sebanyak 89 keberangkatan pekerja migran ilegal, seluruhnya dengan tujuan Kamboja, Vietnam, dan juga Thailand. Teranyar, yaitu keberangkatan dua wanita pekerja migran ilegal yang akan terbang ke Kamboja. Keduanya masing-masing berinisial AG asal Garut dan SP asal Jakarta Utara. Informasi selanjutnya bagi seluruh pengendara bermotor, ya. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi akan mewajibkan registrasi SIM menggunakan biometrik wajah. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli nanti secara nasional. Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengumumkan aturan terbaru ini. Registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Tidak ada lagi kelonggaran untuk registrasi biometrik kartu SIM baru. Kebijakan ini berlaku nasional mulai 1 Juli. Demikian disampaikan Edwin dalam konferensi pers terkait pemberlakuan registrasi biometrik secara penuh di Garuda Spark Innovation. Menurutnya, penerapan sistem biometrik telah diuji coba selama 5 bulan terakhir. Uji coba dilakukan bersama 3 operator seluler besar nasional. Operator yang terlibat meliputi Telkomsel, Indosat, Ooredoo, Hutchison, dan XL Smart. Seluruh gerai operator telah menyediakan layanan pemindaian wajah. Disampaikan, proses uji coba berjalan tanpa kendala berarti. Sistem pengenalan wajah dinilai mampu memperkuat keamanan registrasi pelanggan baru. Sistem biometrik menggantikan metode registrasi lama berbasis nomor identitas kependudukan. Sebelumnya, pengguna cukup memasukkan nomor identitas saat aktivasi SIM. Metode lama dinilai rawan penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal. Banyak nomor seluler didaftarkan menggunakan identitas milik orang lain.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya, saya Eri, kebersamaan saya dengan Anda di sesi musik dan informasi saat ini, pendengar, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, selamat malam semuanya. Kita segera melangkah di acara kami selanjutnya. Selanjutnya kami jumpai khusus pendengar umat Buddha yang berbahagia yang akan segera memperingati Trihari Suci. Malam ini kami ajak pendengar umat Buddha di kota Ambon dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat malam dan Namo Buddhaya. Inilah mimbar agama Buddha malam ini. Mimbar agama.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Makanat tangiko seto sacanang caturo pada wirago seto tamandang tipadandan cak cakuma tik. Di antara banyak jalan, jalan Arya berunsur delapan adalah terunggul. Di antara banyak kata kebenaran, empat, kebenaran mulia adalah terunggul. Di antara banyak keberadaan, keberadaan bebas dari nafsu ragawi adalah terunggul. Dan di antara banyak manusia, sang penglihat adalah terunggul. Dhammapada Syair 273. Sangga yang termuliakan, para pandita, rama-ramani, bapak dan ibu, saudara-saudara, segenap umat Buddha yang berbahagia dimanapun Anda semua berada. Tri Suci Waisak merupakan hari yang agung dalam agama Buddha. Umat Buddha di seluruh dunia memperingati tiga peristiwa dalam kronologi kehidupan Guru Agung Buddha, tepat pada hari purnama Siddhi, momen yang menjadi kesamaan ciri Waisak. Pertama, memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha calon Buddha, lahir di Taman Lumbini, Nepal, 623 sebelum Masehi. Peristiwa kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna betapa Siddhartha menjadi Buddha di Bodhgaya, India, pada usia 35 tahun, tepatnya 588 sebelum Masehi. Peristiwa terakhir ialah kemangkatan atau Mahaparinibbana sang Buddha pada usia 80 tahun, tepatnya 543 sebelum Masehi di Kusinara, India. Tiga peristiwa ini bukan sekadar sejarah, melainkan menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi perjalanan batin manusia sepanjang masa. Perayaan Trisuci Waisak 2570 tahun ini jatuh pada tanggal 31 Mei 2026 guna menghayati momen Trisuci Waisak lebih dari sekadar perayaan suci yang bersifat keagamaan. Sangga Theravada Indonesia mengusung tema Waisak
yaitu menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Tema besar ini selain menjadi refleksi dan penanda tahun kencana setengah abad, 50 tahun berdirinya Sangha Theravada Indonesia, sekaligus menjadi imbauan bagi umat Buddha tanpa terkecuali dalam memaknai momentum Waisak untuk menyeimbangkan kebijaksanaan batin dengan kepedulian sosial. Jalan tengah sebagai fondasi karakter. Jalan mulia yang telah diajarkan oleh Sang Buddha bukanlah sekadar bahan pelajaran untuk didiskusikan atau menjadi subjek teoritis untuk dilafalkan, dihafalkan saja, melainkan sebuah pedoman hidup nyata yang harus diaktualisasikan dalam setiap langkah kehidupan kita.

pedoman laku ini secara jelas termaktub dalam Dhammacakka Pavattana Sutta, khotbah perdana Sang Buddha setelah merealisasi pencerahan di mana beliau memperkenalkan jalan tengah berunsur delapan sebagai jalan satu-satunya, yaitu Majjhima Paṭipada yang menghindarkan manusia dari dua ekstrim, pemuasan nafsu indriawi dan penyiksaan diri yang keliru. Secara bertahap, jalan ini menuntun pembentukan karakter individu yang kokoh, berintegritas, syarat awal bagi keselarasan sosial. Pandangan benar sama diti menuntun kita untuk memandang setiap fenomena sebagaimana adanya dengan kejernihan, kebijaksanaan, bukan keyakinan tanpa dasar yang selaras. Sementara itu, perbuatan benar sama kamanta membimbing kita untuk bertindak secara etis, jujur, dan tanggung jawab ketika kedua aspek ini berakar kuat dalam diri kita. Seseorang akan meraih kedamaian batin serta kematangan karakter yang tidak tergoyahkan. Di satu sisi melahirkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur secara moral. Jalan tengah menemukan relevansinya semakin nyata, khususnya dalam aspek ucapan benar sama wajah. Di era digital yang serba cepat, dalam wajah suta Anguttara Nikaya 5198, Sang Buddha menekankan bahwa subhasita wajah atau ucapan yang baik adalah ucapan yang disampaikan pada waktu yang tepat berdasarkan kebenaran, diucapkan dengan lembut, membawa manfaat, dilandasi cinta kasih. Prinsip ini menjadi benteng spiritual di tengah maraknya berita-berita bohong, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Setiap kata yang kita gubah dan sebarkan memiliki daya untuk membangun atau meruntuhkan, menghancurkan. Oleh karena itu, umat Buddha memikul peran strategis dalam menjaga harmoni bangsa melalui tutur kata yang menyejukkan sebagaimana petunjuk dari Sang Buddha. Religiositas sosial dalam bingkai cinta kasih menapaki jalan atau
Dengan kata lain, praktek dhamma tidak semestinya berhenti pada orientasi pemurnian batin secara personal. Lebih luas dan secara aktif juga harus bertransformasi menjadi bentuk religiositas sosial melalui semangat berbagi dan memiliki kepedulian yang tulus. Urgensi kepedulian itu ditegaskan oleh Guru Agung Buddha sendiri dalam Dana Sutta, di mana beliau menyinggung dana atau kedarmawanan sebagai salah satu landasan utama kebaikan dengan memberikan pengandaian yang sangat tegas. Lebih dari semata tindakan menyerahkan materi dan menanam benih karma baik, memberi merupakan upaya diri karena memiliki cinta kasih dan menjadi jembatan bagi aksi sosial yang nyata. Dengan demikian, umat Buddha turut andil dalam merawat persatuan di tengah keberagaman bangsa. Kualitas luhur yang lain dapat menjadi jantung dalam penerapan kehidupan berbangsa adalah praktek ahimsa atau tanpa kekerasan. Ahimsa berkorelasi langsung dengan konsep karuna, belas kasih, dan sekaligus menjadi aspek terpenting dalam menjalankan praktek sila kemoralan. Terdapat begitu banyak khotbah Sang Buddha menguraikan tentang penghindaran diri dari kekerasan, sebagaimana diingatkan dalam Dhammapada Syair 129. Setiap makhluk takut akan kekerasan dan kematian. Dengan menyadari bahwa orang lain memiliki harapan akan kebahagiaan yang sama seperti diri kita, maka berangsur-angsur tumbuh sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Selaras dengan itu, uraian terperinci dari Sigalowada Sutta di Nikaya 31 mengingatkan kita akan tanggung jawab sosial yang mencakup keluarga, sahabat, hingga masyarakat luas. Sutta ini menegaskan bahwa keharmonisan sosial merupakan buah dari pemenuhan kewajiban timbal balik yang etis. Sebagai umat Buddha, kita tidak seyogyanya hidup dalam keterasingan dari realitas sosial. Praktek kebajikan atau kebaikan apapun hampir sepenuhnya melibatkan pihak lain. Maka sudah sepatutnya kita terlibat langsung dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.
Ketika penderitaan di tengah masyarakat dapat diringankan melalui penerapan ajaran Dhamma yang benar, disitulah sumbangsih kita bagi negeri menjadi nyata.

Marilah kita bersama-sama menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperkokoh nilai-nilai moral yang bersumber dari kemurnian batin. Sebagaimana pesan Guru Agung Buddha, bila seseorang mampu menjaga dan melindungi dirinya, maka berarti ia juga memberikan perlindungan terhadap pihak lain. Itu ditulis dalam Sedaka Sutta, Samyutta Nikaya 47. Oleh karena itu, momentum Waisak 2570 tahun Buddhis ini menjadi panggilan penting bagi kita semua untuk mentransformasikan keyakinan kita pada ajaran yang menjadi sumbangsih nyata bagi harmoni dan kejayaan negeri. Semoga semangat Waisak tahun ini menuntun kita semua terus memurnikan diri, memperkuat kepedulian, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjaga dan melindungi diri sendiri berarti turut menjaga dan melindungi orang lain. Selamat Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tiraktana, selalu melindungi. Semoga semua makhluk berbahagia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan. Namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Halo? Ya Bu, aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah Bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, Mas Mas, sini. Aku di sebelah sini, Mas. Mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak kesana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk ora?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk opo? Ya nggak akan mabuk lah.
1: Lah, Mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Yo wes, ayo makan dulu. Di soto sidem kesukaanmu, Mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, yo masih toh. Tambah ruame sekarang.
0: Yo wes, ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Duk. Kusno, apa kabarmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku, itu, anu, Pak.
2: Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Ya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak, tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun.
2: Sampun pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak dari riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus pikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah Mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Ya sudah Mas, Mas Kus sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau Mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Ya sudahlah.
2: Ya wes Mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Tahiyatul mubarakat salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Ah, itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengerang kesakitan.
1: Gus. Gus. Tolong, Gus. Gus,
2: bapak. Ya Allah, bapak. Bapak kenapa, Pak?
1: Duh, aduh, Gus. Dadaku sakit. Sesak sekali.
2: Kita ke rumah sakit sekarang ya, Pak ya. Kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo Mas.
0: Bapak Yun, Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, Mas. Sepurane aku nggak bisa kesana sekarang ya Mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku ke rumah sakit ya Mas ya.
0: Iya Yun, iya paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Gus, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya, Mas. Apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu, Mas.
1: Aku kayaknya nggak bisa bertahan lama di sini untuk jaga bapak, Yun. Aku sama keluarga aku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telepon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA, Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga bapak sakit, aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar, Mas. Lantas maksud Mas aku harus menjaga bapak seorang diri begitu? Tidak, tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja, tapi kamu juga, Mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu, Yun. Aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, Mas pikir aku juga nggak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, Mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, Mas, dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, Mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, Mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun, kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, Mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, Mas. Seharusnya Mas tahu, istri Mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, Mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik, kalau memang Mas Gus tidak mau merawat bapak, aku yang akan merawat bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu? Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang Mas tanya sama diri Mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, Mas? Kamu lihat aku, apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
0: Lihat kan, Mas, sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, Mas. Jika Mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka Mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Maria Margareta Sopaneda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung ke permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Ya, pendengar, terima kasih untuk masih tetap mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Malam malam ini masih terus akan saya lanjutkan untuk temani Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tadi kita sudah dengarkan kehadiran drama radio yang mana persembahan dari rekan-rekan di RRI Jember dengan judul Pertikaian di Ujung Senja. Namun sebelumnya tadi juga kita sudah ikuti acara mimbar agama malam yang menghadirkan tadi mimbar agama Buddha bagi pendengar umat Buddha di Kota Ambon dan sekitarnya. Selamat menyambut datangnya momentum Trihari Suci Waisak yang akan diperingati oleh saudara umat Buddha. Nah, selepas drama radio tadi juga Anda mendengarkan persembahan beberapa lagu Indonesia bersama Duri Marantika dengan Sayang Bilang Sayang, Lex Trio, Manis dan Sayang. Kemudian juga barusan tampil tadi ada Vina Panduwinata dengan Rasa Sayang. Ya, semuanya tema sayang ya. Duri Sayang Bilang Sayang, Lex Trio, Manis dan Sayang. Kalau si Vina Panduwinata, rasa sayang itu ada. Ya iyalah. Tidak mungkin tidak ada rasa sayang ya di antara kita. Ya, masing-masing pribadi punya rasa sayang ya. Sayang sebagai orang tua, sayang sebagai bapak, sebagai ibu, sayang sebagai suami, sebagai istri, sayang sebagai adik kakak, saudara, sepupu, ipar, ponakan dan lain sebagainya. Sayang sebagai teman ya. Sayang sebagai kekasih, pacar. Semuanya harus ada sayang. Jadi si Vina bilang sesungguhnya rasa sayang itu ada. Iya. Jadi kalau selagi masih ada rasa sayang, ya sayangilah. Sayangilah sesamamu, ya. Bukan sayangi diri sendiri. Sayangilah sesamamu seperti kamu menyayangi diri kamu sendiri. Oke. Okay? Nah, selamat malam saya ucapkan untuk pendengar yang sudah ada di dalam nuansa malam, khususnya wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, ya. Dan tak lama lagi pendengar kita di wilayah Indonesia Barat akan juga memasuki nuansa malam hari. Yang sudah mengambil waktu istirahat, selamat istirahat. Yang sementara menikmati makan malam, selamat menikmati makan malam. Semoga berbahagia. Yang aktivitas malam ini lembur, yang lagi jaga piket malam, saya juga menyapa, tetap semangat ya. Semoga lancar dan sukses adanya.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

0: memiliki imanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist

adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

0: Iya, bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita ikuti warta berita di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan setelah pas itu saya langsung ngegas saja dengan beberapa lagu yang sudah diluncurkan tadi. Sekaligus saya sudah buka acara Ruang Rindu sejak awal ya. Ya, acaranya saya buka sejak awal. Tapi saya belum merespon pendengar ya. Dan saat ini juga sekarang sudah di pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Nanti untuk acara ini saya akan jalan sampai di pukul 23 dan ada nanti injury time. Injury time-nya sekitar 10 menit. Jadi nanti di 23 10 menit ya. Oke. Ada perpanjangan waktu 10 menit loh. Cukup panjang ya. Kalau di pertandingan sepak bola 10 menit itu bisa membuahkan ya setidaknya 2 gol gitu. Kalau lagi beruntung. Baik. Malam ini kita jumpa lagi di acara Ruang Rindu dan saya di sini akan bersama dengan Anda. Untuk Ruang Rindu malam ini kita akan hadir dengan tema lagu-lagu mancanegara 90-an 2000-an ya. Well, ada yang sudah tanya di WhatsApp, acaranya belum dimulai lah. Iya. Mau ikutan nih, mau gabung nih gitu ya. Abang Dewa di Namle ya, terima kasih. Sudah pengin gabung. Pak Eli Ilela juga sudah bergabung lewat pesannya. Wih, secepat kilat. Wih, ini juga ada nih ya. Bung Yus dan kawan-kawan ya. Bung Yus dan kawan-kawan di Lorong Naga Kuning. Ya, ini banyak yang sudah kirimkan pesan lewat WhatsApp nih ya. Aduh, ini sebentar saya diserang kiri kanan ini. Untuk Ruang Rindu di line telepon 3834921 dan SMS WhatsApp, manfaatkan saja di nomor WhatsApp kami, WhatsAppnya Pro 1 RRI Ambon di 0813-5624-5886. Oh, di jalur WhatsApp juga saya mendapat sapaan dari Mbak Wiga dari Wonosobo, makasih ya. Terima kasih Mbak Wiga sudah menyapa saya. Iya. Iya. Selamat malam Kakak. Sehat-sehat selalu. Iya, Mbak Wiga, saya sehat di sini. Halo.
1: Halo, Waritu.
0: Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Ini Mbak, sama Mbak siapa ini?
1: Terus di grindingin dari tadi gua nunggu-nungguin. Akhirnya bisa juga.
0: Hai. Aduh. Lama-lama baru ketemu nih. Jadi kangen, jadi rindu. Aduh.
1: Senangnya malam ini ada Kakak Dedi yang malam ini siaran.
0: Iya, malam ini ketemu nih sama Mbak Ria di Jakarta. Apa kabar?
1: Kabar baik, puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat.
0: Hati yang gembira adalah obat. Gitu ya?
1: Itu katanya. Bener kan?
0: Bener. Lagu aja udah bilang bener, hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau lagi sakit, lagi patah hati, gembira-gembira aja deh. Itu pasti kan nanti terhibur, sembuh juga patah hati yang patahnya.
1: Itu lagi. Pokoknya ini malam Sabtu luar biasa. Penyiar presenter yang ganteng. Jadi aku bisa gabung malam ini. Sudah lama.
0: Beta bisa mati.
1: Luar biasa.
0: Luar binasa. Ya, gimana?
1: Aku perdana malam ini.
0: Iya, perdana.
1: Lagu-lagu terus. Ya kan, kadang dia bawanya kapan? Ya, aku enggak.
0: Iya. Nah, saking. Iya, benar. Tadi saya lagi tadi ada sempat mau ngantuk, mau rasa ke tidur, saya ngopi dikit dulu. Saya baca pesan ini udah masuk. Kakak, acaranya belum jalan. Ya, udah ada kirim pesan. Waduh, bahaya ini. Acaranya belum dibuka, semuanya udah pada serang duluan ini.
1: Iya, serang. Pokoknya lagunya enak, lagu dari Shakira tadi ada.
0: Iya, ada Shakira. Samina Mina Hepa Heka Heka Ben. Kita
1: request lagu lagi. Sehat Kak Dede ya?
0: Yes, I do.
1: Lalu malam ini sendiri Kak Dede?
0: Malam ini saya sendiri. Ada sama teman dua, tapi duduknya di luar sana.
1: Kenapa di luar dia jauh-jauh, nggak mau dekat-dekat, kedinginan, kah?
0: Iya, mereka nggak bisa tahan ini, apa suhu suhu AC di studio katanya dingin gitu.
1: Kuat dingin.
0: Ambon lagi mendung, lagi hujan, ditambah dengan AC, aduh, saya udah hampir beku. Untung jaket sayanya tebalnya, 3 cm, jadi lumayan lah untuk tahan dingin.
1: Gimana? Lupa utang ya, janji yang
0: hutangku. Sudah dihitung. Sudah dihitung bunganya berapa? Sudah dihitung bunganya berapa?
1: Tahun berapa dirikan?
0: Iya, maksudnya maksudnya utang saya berbunga, udah berbunga berapa persen itu?
1: Enggak pakai bunga.
0: Segerlah. Iya, betul. Jangan ngambil riba ya, bahaya itu, ngambil riba.
1: Kak Dede.
0: Ya.
1: Kalau janji di tempat ini aku enggak mau bunga tapi harus ada
0: buah. Gak mau bunga tapi harus buah.
1: Ini lagu tahun berapa? 90-an sampai berapa?
0: 90-an dan 2000-an. Ini wow, panjang nih range panjangnya. 90-an, 2000-an, mancanegara.
1: Dari popnya Baby One More Time.
0: Baby
1: nyanyinya Britney Spears.
0: Britney Spears.
1: Britney Spears.
0: Oke, alright. One more time. Baby, do one more time. A loneliness.
1: Banyak sih aku punya lagunya dari Ricky Martin, Living La Vida Loca.
0: Living La Vida Loca, oke.
1: Bonus ya.
0: Living La Vida Loca. Asuhi Gorina.
1: Pokoknya kalau perdana telepon kasih bonus lah, begitulah.
0: Ada bonus.
1: Kali-kali kan begitu Kak Dede.
0: Ile.
1: Panjang waktunya.
0: Emangnya aku lagi kasih.
1: Pertama Baby One, makan.
0: Emangnya saya lagi promo ya, lagi promo ya, jadi pakai bonus-bonus gitu atau diskon?
1: Nggak apa-apa ya, itu harus semangat untuk teman perdana.
0: Oh iya, yeah. Oke, okay, baik.
1: Itu dong. Selanjutnya satu-satu, kalau nanti waktunya nggak cukup ya ikut aja. Ini masih panjang waktunya kan?
0: Iya, betul.
1: Saya Dede.
0: Ya.
1: Saya.
0: Baby one more time, ya. Yes.
1: Ya. Siapa penyanyinya?
0: Britney Spears.
1: Jadi Britney.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau nggak tahu, kalau nggak tahu itu lagu itu ya. Satu lagi Living La Vida Loca itu tahun 99.
0: Dulu kalau aku urus paspor cepat, aku ke Amerika, aku udah married sama dia, tapi aku nggak mau.
1: Kenapa?
0: Nggak tahu lah gitu. Jadi
1: nggak jalan. Nanti kalau nanti kita nggak kenal lagi, jangan lah.
0: Iya. Iya. Anda saja dulu ya aku ya.
1: Tapi memang
0: enggak apa-apa. Iya.
1: Ambon saja.
0: Ini aku udah bisa tinggal di Los Angeles, bisa ke New York ya. Ke Massachusetts.
1: Kadede senang sekali berdana di rumah Adis tanggal 29 Mei.
0: Yeah.
1: Tahun bulan tua. Tapi enggak lagi. Tapi ya sudah gajian sih. Kalau PNS nunggu tanggal 1. Kadede.
0: Yo.
1: Jangan lupa itu lagu ya.
0: Tidak, udah siap nih, udah siap.
1: Sudah
0: disiapkan.
1: Tadi selamat bertugas ya.
0: Baik.
1: Hati-hati. Salam saya buat Bapak Eli. Pak Eli di gimana kopi Pak Eli?
0: Pak Eli Ilela kopi hitam itu di itu Seram Utara.
1: Iya. Niki aku kopi dia kopi tapi belum sampai sate kopinya nih Pak Eli.
0: Udah, nanti gampang saya ingatin dia untuk segera kirimkan paket kopi hitamnya. Kopi
1: kirim ke dia tuh.
0: Oke, siap.
1: Ya. Jadi saya terlalu baik sekeluarga. Pokoknya siapa lagi Caca Ayu di Mas Sohi ya.
0: Yo.
1: Gabung ya. Jalan sama Caca Ayu juga gabung. Enggak gabung.
0: Iya, gabung-gabung, tetap gabung.
1: Gabung tetap kan kecuali ini ya.
0: Iya.
1: Caca yang ini. Terus siapa lagi ya Bapak? Siapa sih? Aduh, lupa ya Bapak Iskandar.
0: Siapa?
1: Pak Iskandar ya.
0: Andy Ambon. Iya, Iskandar.
1: Andy Ambon. Oh ya, sudah lama. Terus Bunda Poppy masih?
0: Bunda Poppy masih. Walaupun sedikit jarang tapi masih ada.
1: Bunda Poppy, Kak Grace.
0: Iya, betul.
1: Terus siapa lagi?
0: Gracia, Gerukan Gracia.
1: Ada teman aku juga di Sorong, Bentuni, Mbak Puja, Hana di sana. Ayo masuk sini yuk, bergabung.
0: Ayo, gabung sini yuk, gabung. Oh, betul.
1: Iya, jangan di Sorong, jangan di Palembang, jangan di
0: Jangan di Sorong, jangan digeser ntar jatuh.
1: Di Sorong gitu. Terus siapa lagi Kak Delia nih? Yang tadi gabung yang dari WA siapa tadi?
0: Ada Pak Eli udah kirim, terus ada Yus. Kemudian ini tadi Mbak Wiga di Wonosobo. Abang Dewa di iya Abang Dewa juga di Namlea udah mau gabung ini, siap gabung.
1: Sudah lama enggak ketemu suaranya Bang Dewa
0: ya. Iya.
1: Bang Dewa. Ya.
0: Kita tunggu aja pasti nongol dia itu.
1: Ah, itu pasti saya udah monitor dia.
0: Ya udah.
1: Cukup aku masuk duluan. Sengaja enggak mau WA dengerin lagu-lagunya aja tadi. Terus orangnya kemana ini? Apa ngopi kah? Apa ngerokok kah? Entah kan tahu lah.
0: Betul, betul, betul.
1: Karena bakar ikan.
0: Oke.
1: Okay. Ini tidak bisa bakar ikan. Ya kan? Kalau di siaran susah bakar ikan.
0: Iya, kalau di rumah ya pasti ya bakar lah.
1: Bikin kopinya.
0: Betul.
1: Ikannya jangan terlalu dekat-dekat dengan arangnya. Ya katanya gitu. Ingat itu.
0: Iya, masih ingat kan?
1: Iya, tak. Itu kali. Jadi kalau teman-teman saya bakar ke arang, aku enggak mau ah.
0: Iya, baik.
1: Ya. Iya, aku bilang ada ininya ya, aku bilang gitu. Emang enak sih ikannya dibakar, gitu. Aduh enak banget, kambing kayak bakar sate kayak, aduh. Dulu lah,
0: jangan okay.
1: Datang dulu lah ke desa ya.
0: Yes, Kedek, baik.
1: Ya. Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Danke.
0: Danke, bye-bye. Saya juga menyapa dan membalas dulu sapaan dari Bunda Yos Balubun di Kopertis Karang Panjang. Ya, terima kasih Bunda udah menyapa saya, selamat malam dan selamat tugas ya. Oke, yang lain lagi abang-abang, tante-tante, bunda-bunda, mbak-mbak, neng-neng, abang noning. Ayo gabung di sini. Ya, 3115111 kembali. 3834921. Malam.
2: Siang, jalan pagi.
0: Ini malam, Bung, bukan siang, bukan pagi, ini malam.
2: Oh, masalah di pengintip aja.
0: Yo. Ini malam, ini malam. Malam saatnya orang tidur, peluk bantal guling, peluk suami, peluk istri, peluk anak semuanya. Ngapain, Bung, ya? Hah?
2: Kenapa kau belum tidur?
0: Iya.
2: Kenapa kau belum tidur?
0: Karena aku enggak ada peluk-pelukan.
2: Kenapa kakak belum tidur?
0: Nah, saya tanya juga situ. Kenapa abang juga masih begadang?
2: Biasa.
0: Ya. Entar abang kalau tidur peluk siapa? Coba bilang, ayo.
2: Peluk itu kan yang barusan gabung.
0: Gimana bisa peluk Mbak Ria di Jakarta? Waduh.
2: Pak Rian, Bu Guru.
0: Ya, Bu Guru.
2: Guru neng kono neng kene.
0: Ya, melaku neng kono neng kene. Iya. Rek ayo rek ya. Melaku gening Jawa, gening Jakarta gitu ya.
2: Kakak Dede mau tanya lo kakak Dede.
0: Apa? Kandani apa sampean coba?
2: Ini gini. Monitor di Pro 4.
0: Cuman
2: waktu sinyal yang apa lagi stop itu kok suaranya kakak Dede bisa dengar di BTV udah di monitor.
0: Kenapa?
2: Tadi kan kakak sinyal sekarang. Setelah lagu selesai, lagu berikutnya kan masih belum putar lagu. Tetapi suaranya kakak Dede bisa kedengar di anu di Pro 4.
0: Suara saya bisa kedengaran di Pro 4?
2: Iya, maksudnya.
0: Maksudnya?
2: Tadi kan kakak Ati nyiar setelah putar lagu, kemudian lagunya sudah habis, setelah mau putar lagu selanjutnya, kok bisa dengar suaranya kakak Dede bercakap-cakap dengan dia? Mau dulu sinyal kakak Dede didengar.
0: Oh iya, tidak apa-apa. Itu biasa. Biasa itu kita ada pakai sistem ini, sistem relay gitu.
2: Oh. Gitu. Makanya anak murid tanya ke bapak angkat. bapak angkat baru ketemu dengan anak angkat di namanya. Lama ya. Bapak angkat cuma-cuma nonton-nonton pun sesuatu. Nyari, berpangkat lagi. Di komen-komen sedikit, toh. Ya, mulpono.
0: Oke,
2: beta lagu. Karena lagu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia.
0: Bahasa Inggris.
2: Dalam. Kita balas kalau lagu-lagu Inggris yang tahun sebelum terakhir betul kurang apa kata sekali ayat kembap itu kalau ayat kembap boleh.
0: Kenapa?
2: Itu kalau lagu Inggris itu kecuali babnya ayat.
0: Oh, tapi Bang Dewa juga sudah harus. Bang Dewa juga nggak boleh kalah sama ini. Harus bersaing.
2: Ini bersaing kan, soalnya kalau lagu-lagu tahun 80-an itu kan itu masih bocil.
0: Ya ini kan saya ambil 90-an sama 2000-an, abang sudah ada.
2: Ya ada terbingung sih ketemu dia di Google lah katanya bilang 2000-an ini kak.
0: Iya ya namanya kan 2000-an kan sampai sekarang 2006 kan.
2: Iya sampai saja cuma
0: mesti ketemu.
2: Lihat di nenek Google lah boleh.
0: Ya udah nenek Google, tante Google, kakak Google, usi Google, nyong Google, nona macam-macam lah gitu. Iya.
2: Sudah jangan lagi kita hati sudah gas kepo dan kepo lain kita berpangkat.
0: Oke. Lanjut
2: bersalam buat ibu guru Ria. Hai, apa kabar? Selama dengan suara ketong tangnya di namanya. Kalau ketong kalau LDL jarak dekat boleh ini LDL jarak jauh ini.
0: Gelap.
2: LDR itu kan langsung dapat rasa kata Trispati.
0: LDR ya, langsung dapat rasa gitu ya.
2: Iya. Langsung dapat rasa di pinggir boleh jauh itu Jakarta tuh.
0: Betul.
2: Kemudian buat yang gabung-gabung di Pro 4 yang sementara dicuning di seberang 10,1 FM ada Fabio, ada Dedi yang kita gabung di Pro 4 bertemu Kati.
0: Yo.
2: Cari Hidayat, Beto Besagira alias Cesi alias Dedi.
0: Alias, kebanyakan alias.
2: Kalau di Pro 4 kan dari bilang Beto Besagira alias
0: Beta bisa gila, siyo nyonge.
2: Dia pun lagu Beta bisa gila itu.
0: Iya. Dia minta gila terus.
2: Buat Cacarewe, Cacayai, Bunda Popi, Bunda Marni, ADN, Cacuja Bentas, Bunda El, Bunda Ellen, Bunda Natalia, Bunda Tolicoli, Bunda Sika yang punya Manado, ada Usin kan punya Karam Panjang, Cacalinda yang punya Longgar, Lorong Gandarias,
0: Longgar. Salam
2: sehat. Iya. Dibilang di wilayah atau di Longgar. Lorong Gandaria kakak.
0: Iya.
2: Kemudian ada Fabio juga yang bersenggabung di Kelantan, bersama ke Aki. Aywin juga. Terus, satu lagi. Pina pilih di Jeruk, Ayah juga. Ada Bapak Dev yang punya Telaga Piru. Mister
0: Gapi,
2: Pintar Kuni,
0: oh.
2: Ada Marcel juga, Mas Yono punya Gemba, yang sering gabung di Perampat itu kakak.
0: Oh begitu.
2: Kemudian ada Chris Pati punya Sumba, NTT, siapa lagi? Percaya bareng keluarga Lima Soi, salam sehat. Nih Ati, Ati mulai ini ya, nanti abis ini kita selingkuh, mau selingkuh dengan Kak Ati dong. Ati pun on air itu.
0: Iya, Ati pun suara sudah pada enggak di situ kak. Iya, ini monitor dua jalur ya, mantap ya.
2: Hai, ini. Kita saya monitor pakai modul apa? Radio monitor kakak Dede. Kita kan tadi dengar Ria bercerita kepada yang kakak Dede. Oh, gampang.
0: Iya. Jadi
2: okay. Kakak dengar ya kakak.
0: Siap. Oke.
2: Ati dengar.
3: Baru saja bergabung ya.
2: Terus buat DJ Puja Wonosobo, Maja, salam sehat, dan lain-lain.
0: Dan lain-lain.
2: Dan pembusakan dengan Pada dia cepat.
0: Oke, sudah baik.
2: Oke.
0: Di sini ada lagu yang beta sudah siapkan ini. Ada dari Westlife, dari Coldplay.
2: Itu Westlife sudah besar.
0: Oh, Westlife. Oke. Okay. Westlife, Coldplay, Leon Rimes, kemudian Hobastank, Gareth Gay, Sarah Connor, Sade, Marshmello, Morgan Wallen dan Mariah Carey. Nah, itu lagu-lagu yang ada di sini.
2: Spesial buat orang bawel-bawel ada sibuk guru juga.
0: Oh, begitu. Oke, okay. Baik.
2: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Siap.
2: Siap kakak 86.
0: Siap 86.
2: Ih, kecati putar lagu terus. Ya astaga.
0: Ya astaga.
2: Kecati ketemu telepon baru putar lagu melulu.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Buat sekarere, Bunda Marni, Bunda Kopi Japundo. Diundang.
0: Diundang. Kasih undangan biru buat mereka, undangan biru. Jangan undangan merah. Undangan biru.
2: Aduh. Undangan biru yang mana?
0: Undangan biru.

mohon maaf, saya lagi merespon di jalur telepon. Jadi saya tidak bisa menjawab atau merespon di nomor WhatsApp ya. Oke, standby saja. Nanti kalau mau gabung di Ruang Rindu, ya bisa gabung nanti setelah lagu dari Britney Spears dan Westlife diputarkan dulu ya. Kita nikmati persembahan musiknya untuk Anda. Saya akan kembali lagi untuk sesi lanjutan di Ruang Rindu.

0: Oke, secepat kilat ya, dua lagu Britney Spears dan Westlife. Saya buka kembali di Ruang Rindu untuk Anda mendengar. Ditunggu lagi keadaan Anda di 383-4921 ya. 0911-383-4921. Yang sudah mengirimkan pesan lewat WhatsApp, baik itu pesan teks maupun juga pesan suara, standby. Nanti tetap saya akan baca ya. Yang pesan suaranya saya akan putarkan atau mendengarkan juga di udara nanti ya. Halo.
1: Dua Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Dua Rindu, apa kabar?
1: Baik saja.
0: Baik saja. Dari mana hendak kemana?
1: Dari sana datang kemari.
0: Dari sana hendak kemari?
1: Iya.
0: Cepat ya, 5 menit ya, nggak boleh terlambat ya.
1: Oh iya.
0: Setelah ini dari situ kemari ya.
1: Iya.
0: Oke, karena ditunggu sama dokter cinta.
1: Waduh, dokter cinta.
0: Iya, dokter cinta ya.
1: Rindunya lagi sakit itu dokter cinta, kok saya bilang.
0: Dokter cinta ada, dokter rindu sakit.
1: Iya. Dokter rindu satu minggu saya pernah hadir.
0: Iya, yang muncul-muncul, betul.
1: Iya.
0: Hujan, kondisi yang stabil jadi.
1: Video ya, call saja saya pernah mau diangkat.
0: Nah, itu lagi, iya. Kakak Yaya, kabar apa? Kondisi lagi gimana nih? Suaranya kok agak beda?
1: Ada flu, Kakak.
0: Oh, lagi terserang influenza. Oh, yeah. Oke, baik, baik, baik, baik. Ya, lanjut. Halo. Usia ya? Aduh. Kenapa diputuskan? Oke, kalau nanti mau balik, balik ya, ditunggu 383-4921 kembali dibuka kesempatan untuk penelpon yang lain. Yes, ini dia, dari mana gerangan selanjutnya? Halo, malam, Ruah Rindu.
1: Halo, Pak, tadi Tak Tindis.
0: Oh, lagi salah tindis atau Tak Tindis?
1: Tak Tindis,
0: iya, ditekan-tekan. Itu piano jadi tindis-tindis saja gitu, ditekan-tekan. Oke, lanjut, si Aya, menyapa dulu pendengar.
1: Salam buat kakak yang lagi bertugas, selamat
0: iya.
1: Bertugas, selamat
0: okay.
1: Selalu.
0: Baik.
1: Keluarga dengan selamat.
0: Amin.
1: Dokter cinta. Hati-hati biasa mau dinas itu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jaga koleng-koleng ketumpun dokter hewan satu tuh loh dia yang pernah datang.
0: Dokter hewan.
1: Iya. Saya ke Om Aldi dong di bawah tuh sepulang Kabalon tuh.
0: Kayaknya masih ada tuh.
1: Sepulang kapak kakak barang ada pada unit di rumah kapak.
0: Oh mungkin juga ya mungkin.
1: Iya.
0: Mungkin saja.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Buat ketumpung ya Om Dewa yang tadi lewat itu Om Dewa dan Kelai sebater-bater kakak ya pun amat taruh.
0: Iya Om Dewa selewat tadi itu.
1: Iya. Barang kakak ya yang pernah masuk barang ketumpung orang yang ada tuh.
0: Mm-mm. Iya
1: Iya. Buat Opa Angki, Saparua, Opa Angki, saya pernah dengar-dengar suara sampai.
0: Opa Angki sama sekali su hilang dari.
1: Iya, Bapak Depi lah, Saparua, Bapak Depi tuh kalau jam-jam sambilang kan jam 8 tuh antum masih dengar suara juga.
0: Mm-hmm, betul.
1: Iya. Buat yang di tengah-tengah sana. Buat yang disulih juga, selamat malam, Tuhan Yesus berkati selalu. Buat Bunda Poppy di skip bareng keluarga juga, selamat malam, Tuhan Yesus berkati selalu.
0: Oke, baik.
1: Buat Bunda Epa di Talake, Bunda Epa pernah dengar suara, Kak.
0: Belum muncul.
1: Iya.
0: Selama nih, sampai oras nih.
1: Kakak Rere di Pasar Tengah, Kakak Rere selamat malam, bareng keluarga Tuhan Yesus berkati. Buat Bapak Nus yang ada di Wasu, Bapak Nus pikir rumah utang kapan tuh mau jaga durian.
0: Yoi, semua yang dekat jatuh kah?
1: Katanya dengar-dengar begitu kata.
0: Iya, jangan lupa, kata pesan sekali tempo.
1: Kata
0: pesan tempo juga.
1: Iya. buat Bapak One bareng Mama Eta yang ada di Wasi juga. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati selalu.
0: Oke.
1: Buat adik Bace bareng keluarga. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati selalu. Buat si cilik Yohan yang sudah tidur. Yohan tidur, besok bangun tempo sekolah.
0: Besok sekolah atau masih libur?
1: Yohan sudah sekolah tadi, kakak.
0: Oh?
1: Iya, tanggal 3 ada mau tes tuh, kakak.
0: Begitu.
1: Iya. Habis kakak tinggal jaga RRI terus, ya disini tahu tuh.
0: Jaga RRI.
1: Saya pulang malam, jadi mau bikin bagaimana?
0: Ya, datang pagi pulang malam, pulang begitu malam. Ya. Datang malam pulang hampir siang subuh-subuh.
1: Ini saja baru masih dinas sampai hampir siang lah baru pulang.
0: Betul lagi ini.
1: Nah, iya. Buat yang lagi jaga bensin di RRI, selamat malam para semua juga. Tuhan Yesus berkati selalu.
0: Oke, baik.
1: Nah, kakak lagu kakak putar saja, Dokter Cinta cari situ dokter.
0: Bilang Dokter Aldo lihat lagu apa? Di sini ada dari apa Coldplay, terus ada Leon Rimes, Hubasteng, Garnet Gay, Sarah Connor, Marshmallow, Morgan yang sama Maria.
1: Nomor 3 itu sudah kata.
0: Dari mana? Lagu yang mana?
1: Yang nomor 3 tuh.
0: Nomor 3, Hubasteng ya. Coldplay, Leon Rimes dan Hubasteng. Nomor 3, oke okay, siap.
1: Katumpu Om Dewa tuh makannya daging banyak apa kata?
0: Iya Om Dewa kemarin.
1: Tapi tadi dia masih di baribot banyak lah itu.
0: Masuk Om Dewa baribot.
1: Iya. Dia bilang kata Yaya ini mau berjalan ke malas pakai lipstick. Ih orang gila dia. Iya kakak begitu sudah ya.
0: Oke usianya terima kasih banyak sudah gabung. Oke. Kita lanjut terus, seiring waktu yang terus berpacu, ya, buruan, jangan sampai terlambat, ya, halo.
2: Halo, Soang Rindu, Rambil Madrin, Memorial Lagu.
0: Soang Rindu malam, ya, berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Yes, baik.
2: Apa kabar?
0: Mamanya Dede Fatima. Di sini uncle-nya, uncle.
2: Dan ini uncle-nya Dede Fatima.
0: Di sini uncle-nya Dede Fatima.
2: Ya, kan uncle-nya yang di Ambon. Kalau di Masai uncle-nya banyak.
0: Sih. Oh, di Masai banyak ya. Iya, uncle-nya banyak.
2: Dari uncle-nya juga ditemani-temani itu ambil rambutan gratis.
0: Rambutan gratis.
2: Iya, ambil kasih gratis, ambil bunga papaya gratis.
0: Semua gratis sih, senang keseng.
2: Iya, okay. Di keluarga Tauran.
0: Mm-mm.
2: Di Tauran-Tauran, Pasimun Tauran.
0: Yeah. Oh, di Pasimun Tauran?
2: Iya, Pasimun Tauran mungkin kanal kah? Yang ada bokap-bokap tuh.
0: Iya, Pasimun Tauran. Kita punya rambutan banyak kah sekarang?
2: Iya, rambutan binjai itu.
0: Iya, rambutan binjai
2: kan,
0: banyak.
2: Di samping rumah. Kan kata ke sana kan ada jaka. Jadi jaka biasa kalau ke sana dong ika. Baru ketemu pulang baru jaka dong lapar. Katong panggilnya Bang Jaka.
0: Bang Jaka, iya.
2: Iya, marang ya. Apa itu apa yang dapat Bang Jaka? Tapi dia paling ganteng ya dari Allah.
0: Oh iya, baik.
2: Iya, cuma dia paling besar. Maksudnya... Nah, biar katong jauh dari keluarga tapi ada keluar orang-orang lain yang
0: yes.
2: Keluarga
0: oke okay, siap
2: ya begitulah kita yang ada di perantauan harus banyak keluarga termasuk Fatima banyak angkelnya nih kalau di Ambon nanti peparuh saya di angkelnya emang dari kebun.
0: Itu lagi yes.
2: Ada
0: baik.
2: Tanam tuh Bang Testo.
0: Gimana?
2: Ada bertanam di kampung tuh.
0: Oh ada. Ya, lancar.
2: Keladi kah?
0: Ada keladi, ada petatas, pisang,
2: harus, ya,
0: kasbi bisa. Juga, nenas juga sudah mulai ikut-ikutan.
2: Iya, nanti bulan Desember itu biasanya sudah berbuah. Biasanya dekat-dekat Natal atau setelah Natal itu sudah berbuah. Tahun ini, iya untuk tahun ini sih. Maksudnya setiap tahun kan biasa Desember. Dan nasi itu pasti berbuah.
0: Iya, dia tahu waktunya. Oke.
2: Iya, Bang Dewa tadi ya Allah, kenapa siang kan malam bisa makan tuh di tempat lain sampai?
0: Tahu toh?
2: Di alam lain. Ya Bang Bais, lagunya sudah disiapkan kan rilisnya?
0: Lagu yang ada di sini kita pilihkan 90-an 2000-an. Ada Coldplay, Leon Rhyme, Sarah Connor, Seth
2: Mars. Coldplay apa tuh Bang Bais?
0: Coldplay, In My Place, 2002 itu lagunya.
2: Coldplay?
0: Iya, Gareth Gates, Any One of Us, Leon Rhymes, I Need You, Sarah Connor, Every Moment of My Life. Terus Seth ada By Your Side, Marshmallow, Hudson dengan Better Man Than Me, Morgan Wallen dengan...
2: Warehouse?
0: Ya, apa?
2: Dari Warehouse ke siapa?
0: Tidak ada Warehouse, apa? Marshmallow, Seth, Sarah Connor, Gareth Gates, Maria Carey.
2: Maria
0: Carey ini lagunya terbaru di 2020-an, ada Play This Song.
2: Ya, Maria Carey saja Bang Tay.
0: Mau Maria Carey?
2: Okay. Ya, Maria Carey.
0: Oke, okay, baik.
2: Saya menyapa buat Bu Yaya tadi, buat Bu Putri ya, mungkin beliau lagi sementara menitir Ibu Pendeta ya Bang Tay.
0: Iya, Mama Nyora.
2: Iya, salam sejahtera buat Bu Yaya.
0: Iya.
2: Terima kasih juga untuk Bang Dewa tadi di nama ya. Mungkin beliau di sana masih siang. Kita sih sudah malam ya, Bang Dewa.
0: Iya.
2: Iya, sehat-sehat selalu buat Bang Dewa di sana. Dan juga untuk Bria Jakarta, buat Bang Syarif, kemudian ada Kak Rere di Batu.
0: Paso. Rere Paso.
2: Iya di Paso. Mm. Bunda Marni juga ada di Paso, buat Fabio ya. Maaf buat waktu sama Fabio, saya sapa tadi, betul menyapa Fabio, saya selalu. Itu untuk, dia bagaimana ya, buat semua yang biarkan proses RI Ampun ya, ada OCM, SBB, kalau keringa, SBT, sehat biasanya di Ratu Monitor atau di SBT juga monitor, sehat-sehat untuk semuanya. Dan selamat malam, selalu dan dengan Yang Maha Esa untuk kita semua. Yang pada ayahnya Fatimah. Ayah Fatimah ini pun langsung makan kasih dengan asar deng cowok-cowok saja.
0: Iya
2: Iya malah tadi kata dapat kasih lah itu. Ya Allah, maksudnya hari ini memang karena kan dong saya ke mana tuh, jadi kata mungkin peronda-peronda sudah di Tawane-Wane. Tawane-Wane itu di Kilo 12.
0: Kilo 12 ya?
2: Nah, Kilo 12 kan di Kota Wasohi. Kebetulan Pak Tauran ini, beliau ini rumahnya ada di Kota Wasohi, di Tawane-Wane sama di Wasia. Di Wasia SBB. Berbatasan ya, semua soal Maluku Tengah, tapi dia berbatasan SBB.
0: Wasia SBB.
2: Wasia bukan Warasia.
0: Oh Wasia, sorry.
2: Iya Wasia. Iya Warasia di Ambon.
0: Warasia di Ambon. Wasia dan Warasia.
2: Kalau kata Hilasia di Masohi.
0: Betul. Oke.
2: Mirip-mirip. Oke.
0: Mirip-mirip.
2: Tahu.
0: Ya.
2: Hati-hati di jalan dan terus selalu berkati keluarga dan selalu menjadi berkat pokoknya orang nantinya. Selamat malam, Bang Tei. Sampai jumpa.
0: Sampai.

0: Baik, untuk Mbak Wiga di Wonosobo, ini ada pesan masuk ya yang menginformasikan terkait dengan apa nih? Dari Bu Wiga di Wonosobo, mohon maaf Kak, ya perusahaan dari Ambon tadi sempat RRI digitalnya suaranya sempat tiba-tiba hilang. Oh iya tadi ketika mati lampu ya Bu ya. Tadi ada sempat listriknya padam. Jadi ya kalau listrik padam otomatis kan ini ya internetnya juga langsung mati gitu ya, tidak berfungsi. Ya, tapi sekarang udah mungkin kembali normal ya. Oke, suaranya juga sudah. Oh ya, yang tadi. Baik. Terima kasih ya. Kalau sekarang udah normal, diinformasikan lagi ya Mbak Wiga ya di Wonosobo kalau sudah bisa mendengarkan kami di era digital dengan jelas. Ya, saya tunggu informasinya. Oke. Baik, untuk gabung Fabio di Suli, ya kalau mau bergabung di telepon langsung silakan. Tapi kalau mau kirim pesan suaranya juga silakan ditunggu. Jangan lupa manfaatkan layanan nomor WhatsApp kami, WhatsApp Pro 1 RRI Ambon di 08 13 5624 5886. Oke, atau juga bisa telepon langsung, kita bisa merespon Anda di nomor WhatsApp kami. Iya. Baik, selamat malam Bung Fabio.
1: Siap, Kak T, selamat rindu, selamat malam.
0: Iya, apa kabar?
1: Sehat, baik-baik saya, Bung. Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Sehat dan baik selalu. Oke.
1: Iya.
0: Oke, Bung Fabio.
1: Langsung jelas.
0: Oke, langsung saja. Iya, langsung.
1: Bisa lagu Indonesia aja, Bruri.
0: Nah, malam ini kita dengan lagu barat, Fabio.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Yang tadi mau bisa disebutkan tuh apa-apa?
0: Yang disebutkan tadi ada dari Coldplay, dari Leon Rimes, Gareth Gates, Sarah Connor, Sade, Marshmello, sama Morgan.
1: Waduh, Avenci parah ya.
0: Bagaimana, bagaimana?
1: Udah, salin aja deh. Lindian aja salah satu.
0: Bagaimana?
1: Yang dia pilih.
0: Yang mana? Siapa lagu?
1: Selindian.
0: Oh, Selindian. Oke, okay, baik, baik.
1: Ya. Oke, okay, salamnya buat Caca Ayu, Abang Dewa, Abang Deden, Kakak Yaya, Graisha juga, Ibu Ria juga, Ibu Wiga juga, Vina dan pacarnya juga di Kepinjuru.
0: Vina dan pacarnya. Bunda.
1: Cie. Iya, kekasih hati tuh.
0: Kekasih hati.
1: Iya, Ika, Bunda El, Yona, Ibu Bobi, dan juga Kakak Rere, Mama Marni semua, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Selalu diberkati Yang Maha Kuasa.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih, Gatis.
0: Oke, Bung Fabio, terima kasih. Sudah gabung di Halo RS, Halo RR lagi ya, di Ruang Rindu. Nah, ini 3 lagu saya akan putar lagi. Dan nanti yang mau bergabung, ya ada pesan sama ucapan juga yang belum saya baca. Pesan suara juga dari Pak Eli Lila juga belum saya perkenalkan. Pak Eli, standby aja Pak Eli ya. Oke, tetap direspon dengan segala baik di sini. Yes. Dan, oh iya. Yeah. Kak Gede, terima kasih untuk lagunya. Iya. Kata, oh ini kata Mbak Ria buat buat Abang Dewa, iya gitu. Salamin ya sama Abang Dewa ya, Neng Kono Neng Kene. Abang Dewa bingung cari lagu barat. Suruh aja Abang Dewa ikut aja lagu Mbak Ria di Jakarta. Ya, tadi udah diputar itu ya. Baik. Ya, ini ada Hebesteng dengan The Reason dan Maria Carey juga dengan Play the Song. Dan tadi dari Fabio untuk Celine Dion. Kita nikmati bersama.

0: Ya, Celine Dion saya pilihkan ada To Love You More. Dan saya segera akhiri sesi terakhir untuk Halo. Masih lagi Halo ya, Ruang Rindu. Saya akhiri segera kebersamaan kita untuk Ruang Rindu dan sesi terakhir saya buka untuk Anda.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
0: Ya, dimanfaatkan ya waktu kesempatan di injury time ini. Sebelum acaranya saya akhiri, pendengar. Ruang Rindu malam.
2: Ruang Rindu selamat malam.
0: Iya, selamat malam Wonosobo.
2: Iya, akhirnya tembus juga.
0: Akhirnya masuk juga.
2: Satu kali loh.
0: Berapa kali?
2: 51.
0: 51 kali. Itu apa 51 kali apa itu? Dipukul, ditonjok apa di anu?
2: Ditonjok.
0: Oh, ditonjok. Jalurnya ditonjok 51 kali. Enggak, aduh.
2: Sampai kempot.
0: Oh, 51 kali ya. Baik. Ya.
2: Yang penting udah bisa masuk ya.
0: Yang penting udah bisa masuk di sesi terakhir ya. Silakan lanjutkan ya.
2: Oke, sehat-sehat buat Kak Tracy.
0: Oke, tetap sehat, tetap semangat.
2: Lagunya yang masih apa?
0: Lagunya yang masih ada di sini ada dari Morgan Wallen dengan What I Want, apa yang ku mau ya, apa maumu. What I Want. Marshmello dengan Better Man Than Me. Terus ada
2: Marshmello
0: Said By Your Side, Sarah Connor, Every Moment of My Life, Gareth Gates, Any One of Us, Coldplay, In My Place, dan Leon Rimes dengan I Need You.
2: Marshmello
0: Hudson, ya.
2: Marshmello, ya.
0: Better Man Than Me, oke, siap.
2: Sebetulnya saya mau request itu loh.
0: Apa itu?
2: Dari Georg Becker, If You Understand.
0: Oh, dari Georg Becker.
2: Nggak ada ya.
0: Itu nanti kita lepas aja di musik jelang ya.
2: Oke. Okay.
0: If You Understand, gitu ya.
2: Iya.
0: Lagunya enak.
2: Lanjutin sampai selesai aja.
0: Lagu itu kalau apa dengar saat-saat malam itu enak sekali itu musiknya ya. Pas dengar, iya, musiknya itu yang bikin kalau dengerin dengan malam itu, aduh, yang tidur nggak bisa tidur, yang mimpi bangun lagi.
2: Gimana? Yang tidur semakin pulas.
0: Nggak bisa gitu.
2: Apa iya? Salamnya buat semua yang ya. Buat Kak Teis. Mbak Putri masuk enggak, Mbak Putri?
0: Mbak Putri belum nongol nih. Saya masih tunggu-tunggu.
2: Masih sibuk mungkin ya. Salam aja, salam sehat buat Mbak Putri ya. Selamat aktivitas. Semangat selalu. Oke, buat semuanya saja. Tadi ada Cikgu, ada Mbak Ayu, ada Bang Dewa, ada Kak Rere.
0: Yes,
2: semuanya. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Mbak Wiga nih juga kalau lagu-lagu barat doyan juga ya, lagu-lagu barat memori ya, suka ya.
2: Wah, suka banget. Kak Teis, ada yang enak loh.
0: Apa tuh?
2: Dari koleksinya Rasel.
0: Judulnya
2: Monville, ada Memory Remains, ada After in Dream.
0: Dari Russell?
2: Banyak sih.
0: Russell?
2: Iya, Russell.
0: Oke, nanti diketik aja ya, nanti saya pilih. nanti dikirim aja lewat chat, dia lewat chatting ya. Iya, kirim
2: lewat pesan. Oke, siap. Oke, buat
0: Source Baker Selection, iya lagunya enak ini, You Understand.
2: Enak semua itu, satu.
0: Apalagi pas sampai di dia punya itu refrain itu, Love is a wonderful thing, where all my dreams are made. Love is the answer, the reason for living. Itu lagunya itu.
2: Iya, betul.
0: Darling, what I can do to make you feel it too. happiness that make the fire glow. Let me be your light on this narrow road. Be my helping hand. Pokoknya kalau lagu-lagu barat liriknya itu saya hafal benar itu 60 70 80 90-an.
2: Oh, termasuk itu lagunya Julio Iglesias ya.
0: Crazy. Iya. Iya. Atau yang mana?
2: Hey. Sama
0: I'm for feeling of crazy. Itu ya.
2: Iya. Apa
0: atau,
2: ya?
0: Atau Julio Iglesias yang mana ya? Yang ada enak, banyak.
2: Enak-enak semua.
0: Enak-enak semua Julio Iglesias.
2: Juga iya.
0: Why man say only fool. Ya, yeah, can have falling in love ya.
2: Iya.
0: Julio Iglesias juga itu dia.
2: Suaranya halus sekali.
0: Saya aku juga bisa bikin suara kayak Julio Iglesias.
2: Oh, coba.
0: Why men say only fool. Nah, itu mirip-mirip kan?
2: Ini saya penuh.
0: Ya ini kan nyanyikan. Iya, nyanyikan di mic doang ini, enggak pakai itu, enggak pakai ini disaringan, dipakai di filter kan? Nggak pakai EHO, jadi suaranya memang begini-gini aja. Tapi kalau udah masuk dapur rekaman, sama dong sama Julio Iglesias.
2: Iya. Jelas dong.
0: Iya, jelas.
2: Enak-enak semua.
0: Andrea Nusa saja bisa nyanyi bareng sama itu, Julio Iglesias.
2: Ikat ya.
0: Iya.
2: Duhai kekasih.
0: Duhai kekasih-kekasih. Itu kan itu. Yang pernah datang dan pergi. Ya, si Yule langsung balas.
2: Duh banget itu lah.
0: Iya, merdu itu. The reason saying the love is slowly. And any time.
2: Long tekes ya.
0: Iya, asik deh. Itu.
2: And semua hai juga enak. Hai.
0: Oke, lanjut. Apa lagi?
2: Udah nanti saya.
0: Oh ya.
2: Okay. Judul
0: nanti dikirim judul lagu-lagunya ya, Russell apalagi itu.
2: Russell.
0: Iya.
2: Russell.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nanti dikirim aja, saya nanti putarkan di akhir acara. Soalnya saya enggak setting lagu untuk sesi nanti saya minta aja dari pendengar, enggak apa-apa.
2: Oh, buat pengantar tidur.
0: Iyeps. Betul.
2: Oke, terima kasih. Biar lagunya banyak yang diputer.
0: Baik, baik.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Salam ya untuk tetangga-tetangga di Wonosobo semuanya. Ya, begitulah ya pendengar. Sudah gabung satu lagi pendengar. Ya, saya kasih kesempatan terakhir. Untuk satu tambahan lagi penelpon yang mau gabung. Sebelum acaranya saya kunci. Dan sambil tunggu, kalau memang tidak ada lagi yang bergabung, saya mau putarkan dulu pesan suara dari Pak Eli Ilela. Ya, kita dengarkan dulu pesan suara dari Pak Eli Ilela di apa? Waulu Seram Utara. Apa yang disampaikan oleh Pak Eli Ilela berikut ini? Mari kita dengarkan bersama ya.
3: Halo, selamat malam Kak Dede dan selamat bertugas di Pro 1 RRI Ambon di acara malam ini. Dari Seram Utara, Kopi Hitam, Pak Eli Lela di Waulu. Pertama-tama Pak Eli mau menyapa selamat malam buat Kak Penyiar, Kak Dede. Semoga diberkati Tuhan selalu di malam ini. Pak Eli kirimkan salam buat Bunda Min Labobar di Jailolo, Bunda Popi di Skip, Ade Eva di Talake, Ade Ayu di Masohi, Ade Inca di Karpan, Ade Vina di Kebun Jeruk Jakarta, Ade Linda di Bogor, Kakak Ances di Tanah Tinggi, Kakak Jaya di Batu Merah, Bunda Marni di Paso Transit, Karere di Paso Tengah, Fabio di Suli, Bundeden di Tengah-Tengah, Bapak Tony di Tuni, Bung Dewa Dinamlea, Nyong Erik di Masohi, Ade Sarif Hidayat di Talake, Bapak Agus di Saparua, keluarga Surbuan di Karpan, Ade Ice Mairuhu di Amet Nusa Laut. Semoga malam ini diberkati Tuhan selalu. Dan salam yang paling terakhir buat Bunda Aceh yang sibuk di garis belakang malam ini. Semoga lagu yang sebentar Pak Eli minta dan kayak Dede bantu Pak Eli dengan lagu-lagu barat. Oke, demikian Pak Eli pamit dulu. Selamat malam, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan kebanyakan Dede sebentar nanti.

0: Nah itu pesan suara atau voice note yang dikirimkan by Lirila dari Huaulu Seram Utara. Yes. Sekalipun banyak sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang peladang, pekebun, petani, tapi ya radionya tidak pernah alpa. Monitor terus ya. Oke. Nah sekarang udah di menit ke-17, saya kunci saja. Saya sudah lewat beberapa menit ya dari target waktu yang saya ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung. Untuk pesan-pesan suaranya, pesan-pesan ininya sudah saya respon. Saya cek dulu, jangan sampai masih ada lagi yang belum terbaca pesannya. Kalau sampai tidak dibaca nanti, saya nanti akan menjadi sasaran amukan emosinya. Begitu ya, jangan emosi-emosi dong. Ya, Bunda Yos sekali lagi selamat malam, sudah tidur kapai? Sudah istirahat, selamat istirahat saja. Ya, dijaga dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa malam ini. Besok bangun dengan kondisi kesehatan yang baik, yang prima, siap menjalani lagi kehidupan di hari-hari selanjutnya ya. Terima kasih untuk ya Fabio tadi sudah dan Pak Eli sudah, lagunya juga nanti saya akan siapkan. Terima kasih juga untuk yang mana lagi? Ya, sepertinya sudah habis ya. Oke, tidak ada lagi pesan yang saya harus respon. Berarti acaranya tuntas 100% untuk Ruang Rindu. Untuk lagu yang sudah di-request di sesi ini, tetap saya akan putar nanti ketika saya buka lembaran acara kita yang terakhir di Musik Jenjang Malam. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah hadir di sini. Nanti kita ketemu lagi di besok dan di hari-hari seterusnya. Ya, selama saya masih ada di sini, ya jangan pernah jangan pernah lupakan gitu. Jangan lupakan ya. Oke. Baik.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kebesaran seseorang tidak terlihat ketika dia berdiri dan memberi perintah, tetapi ketika dia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan membantu orang lain untuk mencapai yang terbaik dari diri mereka. Terkadang seseorang lebih memilih untuk tersenyum hanya karena tidak ingin menjelaskan mengapa dia bersedih.

Pendengar, senyuman dan kelembutan adalah kekuatan dahsyat yang mampu meluluhkan besi yang keras, menumpulkan pedang yang tajam, meruntuhkan tembok yang tinggi, dan mendidikkan

Saudara pendengar di mana saja, Anda tetap setia mendengarkan kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan usia malam ini, maka tiba saatnya untuk kami harus berpisah dari ruang dengan Anda, sekaligus akan menghilang dari udara. Berpisah malam ini, namun akan jumpa Anda lagi di edisi siar besok, di edisi Sabtu 30 Mei 2026, masih pada frekuensi yang sama di sebentar subuh pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah dari ruang dengar Anda, tak lupa kami bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda telah menyimak siaran kami di sepanjang hari ini. Kru yang bertugas, saya Teis The Kok, dibantu rekan petugas teknik studio MCR, petugas teknik pemancar studio Banjar Gunung Nona, dan security yang bertugas malam ini. Segenap yang akan mengucapkan selamat istirahat malam ini, semoga digenangi suasana berbahagia dan sukacita. Dan yang menjalankan aktivitasnya di malam ini, semoga sukses Anda raih. Pendengar, kita berpisah dan jumpa lagi besok. Teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Jenderal Ayani, nomor 1, Batu Gajah, Ambon. Inilah program 1, Radio Republik Indonesia, Ambon.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit yang kita alami, di saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: mereka keluar dari lapas benar-benar sudah wrong dengan program-program pembinaan.
1: Karena kita mempunyai loan origination system yang sistem scoringnya sangat cepat, sehingga analisanya.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Surui, inilah dinamika Maluku edisi pagi ini, pendengar, kita di Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita yang pertama. Pendengar, Kapolsek Sirimau Kota Ambon Ibtu Bastian Tuhuteru menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Menurutnya, stabilitas Kamtibmas jugalah yang menjadi faktor pendukung utama bagi iklim investasi dan pembangunan nasional guna mencegah dampak negatif seperti kerusuhan maupun gangguan ekonomi. Untuk meningkatkan kesadaran warga, Polsek Sirimau rutin melakukan edukasi lewat penyuluhan pelatihan hingga pembentukan kelompok ronda malam. Selain memperkuat sinergi dengan aparat keamanan, pihak kepolisian juga mulai memanfaatkan teknologi modern seperti kamera pengawas dan aplikasi keamanan guna memastikan ruang publik tetap kondusif. Kehadiran program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru menjadi bukti nyata ketulusan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Kepala Dinas Sosial Kepulauan Aru, Tonci Koliaan, menegaskan program diskresi pusat ini bertujuan agar anak-anak di 117 desa di Aru bisa duduk sejajar dan menikmati akses pendidikan yang setara dengan anak-anak lain di Indonesia. Untuk memperjuangkan sekolah permanen tersebut, pemerintah daerah bersama bupati dan wakil bupati telah melakukan koordinasi intensif sejak tahun 2025 dengan Kementerian Sosial serta mendapat dukungan penuh dari Gubernur Maluku Hendrik Lowirisa dan DPRD Maluku. Saat ini, seluruh persyaratan administrasi dan lahan sudah terpenuhi sehingga progres pembangunan permanen yang masuk tahap ketiga nasional tinggal menunggu kedatangan Menteri Sosial. Polres Kepulauan Aru kini gencar meningkatkan patroli malam di wilayah Kota Dobo. Langkah ini diambil guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang meresahkan warga akibat ulah sekelompok pemuda dalam beberapa hari terakhir. Kasubsipenas Polres Kepulauan Aru, Yubilino Sahertian, menyatakan patroli kini dilakukan secara intensif, bahkan hingga menyisir setiap lorong dan gang-gang dalam kota. Selain memantau pergerakan kelompok pemuda di sejumlah titik rawan, patroli malam ini juga diarahkan untuk mengantisipasi tindak pidana jalanan, seperti aksi begal, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor. Lapas Wahai menggelar razia kamar hunian dan tes urin dengan menggandeng TNI dan Polri. Selengkapnya, dilaporkan Sahira Sangaji.
3: Situasi sebelum dan pasca Idul Adha di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara terus dijaga agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Sebagai langkah konkret deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban atau Kamtib, Lapas Wahai menggelar razia blok hunian warga binaan dengan menggandeng Komando Rayon Militer atau Koramil Wahai dan Kepolisian Sektor Polsek Wahai. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, sinergi aparat penegak hukum dilakukan untuk memastikan jajaran Lapas Wahai perang terhadap handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar, razia seluruh blok hunian sekaligus pemeriksaan urin bagi warga binaan. Kegiatan tersebut berlangsung secara transparan namun tetap humanis.
0: Pas itu sudah sekarang ini sistem pemasyarakatan itu dia membina. Nah, jadi memang warga binaan itu mereka keluar dari lapas benar-benar sudah wrong dengan program-program pembinaan kesadaran dan kesadaran berbangsa dan bernegara, kecerdasan intelektual. Ini
3: dijelaskan Tersi Victor Noya, dari hasil penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan adanya narkoba maupun barang penyelundupan yang menonjol. Namun petugas mengamankan beberapa benda yang dilarang berada di blok demi alasan keamanan, yaitu 6 sendok kaca, 6 gelas kaca, 3 deodoran kaca, 5 botol parfum kaca, 19 korek api, 4 cukuran, 1 gunting dan pisau, 4 pinset, 1 gunting kuku, 5 silet, 2 kepala ikat pinggang, 2 kacat, 7 paku, 1 pena, 1 hanger besi, 3 tali sepatu, 2 kawat, dan 50 butir obat-obatan. Barang hasil temuan tersebut langsung didata untuk dimusnahkan di lain hari. Pihak TNI dan Polri yang hadir memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang diambil oleh Lapas Wahai. Mereka menegaskan siap kapanpun untuk mendukung terciptanya lingkungan lapas yang aman dan tertib. Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwibiantoro, turut memberikan tanggapan positif selangkah taktis yang diambil Lapas Wahai. Dengan terlaksananya razia gabungan ini, diharapkan seluruh petugas dan warga binaan di Lapas Wahai dapat hidup dengan damai, aman, tertib, dan kondusif. Sahira Sangaji melaporkan.

Pendengar, mohon maaf ada gangguan teknis di studio dan kita lanjutkan informasi berikutnya. Kondisi fasilitas dermaga di Desa Batu Putih, Kecamatan Warla Bobar kini kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Meski menjadi urat nadi transportasi laut utama menuju ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, infrastruktur di lokasi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan tidak layak. Fasilitas tambahan angkutan yang sangat sempit dan terbatas membuat penumpang serta penyedia jasa angkutan laut harus bertaruh keselamatan setiap harinya. Minimnya infrastruktur ini sangat dikeluhkan warga karena tidak adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan saat berlayar. Ironisnya, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana tersebut, kawasan pelabuhan justru tumbuh menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat dengan menjamurnya warung dan kios di sekitar area dermaga. Melihat kontribusi besar pelabuhan tersebut, masyarakat Desa Batu Putih mendesak pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk segera membangun dermaga yang representatif dan aman. Peningkatan infrastruktur ini dinilai sudah sangat mendesak bukan hanya untuk memperlancar arus logistik, tetapi juga sebagai bukti nyata hadirnya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Pendengar, OJK melalui Indonesia Anti-Scam Center tengah mengembangkan National Fraud Portal sebagai platform terintegrasi untuk mempercepat penanganan indikasi penipuan di sektor keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas OJK Diki Kartikoyono mengatakan tahap pengembangan saat ini masih dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan aspek tata kelola, kesiapan operasional, serta integrasi data agar sistem berjalan efektif. Sistem portal tersebut nantinya akan memfasilitasi pengumpulan laporan masyarakat, pertukaran informasi, serta mendukung proses penelusuran transaksi yang terindikasi fraud atau penipuan. Dengan adanya integrasi data ini, respon serta tindak lanjut terhadap kasus-kasus keuangan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

0: Kita ke berita selanjutnya. SMA Negeri 5 Tual bekerjasama dengan Jasara Harja dan Polres Tual menggelar sosialisasi program Penajar Peduli Keselamatan Berlalu Lintas di lingkungan sekolah. Kegiatan yang diikuti oleh para guru dan tenaga pendidik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya, sekaligus memperkuat peran guru sebagai teladan dan agen edukasi bagi para siswa. Dalam sosialisasi tersebut, pihak Jasara Harja bersama personil Polres Tual memberikan materi terkait aturan berlalu lintas seperti pentingnya penggunaan helm standar, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta upaya pencegahan kecelakaan. Kepala SMA Negeri 5 Tual John Elton Ngabirin mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen sekolah dalam membentuk karakter disiplin dan budaya keselamatan di kalangan pelajar. Pendengar, Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digital. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara Syarizal Imbar mengungkapkan optimisme tinggi terhadap penguatan ekonomi daerah melalui kinerja keuangan yang terus menanjak secara signifikan. Berdasarkan laporan terbaru, aset bank mengalami pertumbuhan sebesar 26% pada triwulan 1 tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 11,31%, angka yang melampaui rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Selain itu, dana pihak ketiga berhasil tumbuh sebesar 11,82% yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas Bank Maluku dan Maluku Utara. Menghadapi era globalisasi saat ini, Syarizal menegaskan jika pihaknya sedang bersiap meluncurkan loan origination system untuk mempermudah proses pengajuan kredit. Sistem ini memungkinkan keputusan kredit dilakukan pada hari yang sama secara digital guna meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi.
2: Karena kita mempunyai loan origination system yang sistem scoringnya sangat cepat, sehingga analisanya ringkas dan diputuskan oleh sistem langsung reject atau approve itu dalam sekian detik sudah bisa diputuskan. Sepanjang data yang dimasukkan, maka itu bisa diputuskan dalam hitungan detik.
1: Tak hanya itu, Bank Maluku Maluku Utara juga akan segera meresmikan program Laku Pandai yang dijadwalkan meluncur pada triwulan 2 tahun ini. Program agen bank ini diharapkan mampu menjangkau hingga pelosok Maluku dan Maluku Utara tanpa perlu membangun kantor cabang fisik yang memerlukan biaya operasional besar. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos terbukti memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan ekonomi warga Kelurahan Asri. Selain mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir hingga 50%, kompos mandiri ini juga ampuh menyuburkan tanaman hias dan sayuran di pekarangan rumah. Pelatihan yang dipelopor oleh ibu-ibu PKK RW 04 ini digelar sebagai solusi atas keluhan warga terhadap bau tidak sedap akibat tumpukan sampah dapur yang sering terlambat diangkut truk kebersihan. Dalam tersebut, puluhan ibu rumah tangga diajarkan cara memisahkan sisa makanan dan kulit buah ke dalam wadah khusus untuk dicampur dengan cairan mikroorganisme pengurai. Setelah didiamkan selama beberapa minggu, sampah tersebut akan berbuah menjadi tanah gembur yang kaya akan unsur hara. Melalui pengelolaan sampah mandiri ini, lingkungan pemukiman kini menjadi lebih bersih dan sehat, sekaligus membantu warga menghemat pengeluaran karena tidak perlu lagi membeli pupuk kimia di pasaran. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggandeng berbagai instansi lintas sektor untuk menggelar kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk di Kota Somlaki. Kepala Dinas Kesehatan Kota Dr. Gigi Brendina Clara Sumanik menyatakan, aksi cepat ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil survei lapangan yang menunjukkan adanya kondisi memprihatinkan terkait banyaknya sarang nyamuk di 4 wilayah, termasuk Kecamatan Tanimbar Selatan, Lat Dalam, Bomaki, dan Lermatan. Dalam aksi nyata tersebut, sejumlah pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, pihak kecamatan, kelurahan, hingga komisi terkait di DPRD turut diterjunkan ke lapangan. Tim menemukan fakta bahwa salah satu titik paling rawan berada di belakang kawasan Tiga Koki, karena banyaknya kolam genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk. Sasaran utama dari gerakan ini adalah untuk melindungi warga, khususnya mereka yang pernah terpapar agar tidak kembali terserang penyakit demam berdarah maupun malaria. Pelaku UMKM Kopi Arobusta Ohoi Letfuan, Kabupaten Maluku Tenggara ikuti pelatihan yang disponsori Bank Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Mei Materbongs.
3: Kopi Arobusta adalah salah satu varian kopi yang menggabungkan dua jenis tumbuhan kopi dari varietas Arabica dan Robusta. Dan kopi ini hanya tumbuh di desa Letfuan, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjadi satu-satunya varietas kopi yang tumbuh secara alami, pelaku UMKM Kopi Arobusta, Helmawat Ratan, mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait kopi yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kota Padang. Watratan menjelaskan pada 3 hari sesi pelatihan, pelaku UMKM dari sektor kopi yang terpilih berkumpul dan diajari secara langsung oleh para ahlinya. Di sana juga dirinya sekaligus memperkenalkan kopi khas desa Letfuan ini.
4: Kami masuk dalam pembinaan Bank Indonesia. Saat itu kami dari beberapa provinsi dan kebetulan kami koperasi Letfuan Arobusta, kami dipilih sebagai perwakilan kopi di Maluku. Dan saya terpilih ke sana. Saya juga bawa green bean-nya sama Letfuan Coffee yang sudah siap untuk diseduh. Dan di sana kami mendapatkan banyak edukasi tentang kopi, mulai dari cara panen kopi. Luar biasa lah, banyak materi selama 3 hari di pos dan kami benar-benar dapat banyak pengetahuan cara penyajian materinya ke kami. Dari yang tadinya sudah sedikit tahu tentang kopi, kami lebih banyak tahu lagi tentang kopi.
3: Watrata menambahkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, dirinya bisa menambah ilmu akan pengolahan biji kopi. Dengan mengolah biji kopi Arabusta dengan lebih baik, Watrata berharap varian kopi ini bisa menjadi kopi khas dari Kepulauan K. Mei Maturbong, Serri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 28 calon siswa atau casis bintara prajurit karir TNI Angkatan Laut Panda Ambon resmi dilepas menuju seleksi tingkat pusat di Lapetal, Malang, Jawa Timur. Pelepasan ini dilakukan oleh Wakil Komandan Kodairal 9, Laksamana TNI, Dr. Muhammad Risahdi di Mako Kodairal 9, Halong, Kota Ambon. Para casis yang diberangkatkan terdiri dari 24 bintara pria dan 4 bintara wanita terbaik hasil seleksi ketat tingkat daerah. Proses penjaringan di Panda Ambon berlangsung sangat kompetitif. Dari total 304 pendaftar secara online, hanya 28 casis ini yang berhasil lolos setelah melewati berbagai tahapan seleksi, mulai dari administrasi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga kesamaptaan jasmani dan mental ideologi. Seluruh proses dilakukan secara ketat untuk menghasilkan calon prajurit yang berkualitas dan berintegritas. Komandan Kodairal 9 mengingatkan para peserta untuk terus menjaga kondisi fisik, mental, serta disiplin selama menjalani seleksi pusat. Kehadiran casis Panda Ambon di tingkat nasional menjadi bukti komitmen Kodairal 9 dalam menyiapkan generasi muda Maluku yang tangguh dan disiplin agar mampu bersaing dan meraih hasil terbaik di tingkat nasional. Pendengar, sebelum berpisah, berikut kami hadirkan topik-topik utama mengakhiri Dinamika Maluku Pagi edisi hari ini. Lapas Wahai menggelar razia kamar hunian dan tes urin dengan menggandeng TNI dan Polri. Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digital. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josuri, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di hari ini pendengar akhir pekan, Sabtu 30 Mei 2026. Di Sabtu 30 Mei 2026 ini pendengar dengan sejumlah informasi bakal kami hadirkan untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kutip untuk Anda pendengar dari laman rri.go.id, kondisi pangkalan speedboat di Pantai Mati Gambon menuai keluhan dari masyarakat ya. Fasilitas transportasi umum yang menjadi akses penyeberangan itu dinilai tidak layak dan membahayakan penumpang. Seorang mahasiswa juga meminta pemerintah Kota Ambon, khususnya Dinas Perhubungan, pemerintah kota ya, khususnya Dinas Perhubungan segera menyikapi kondisi dermaga darurat itu. Pangkalan ini sudah ada sejak ia masih SD bahkan, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan. Dan ia juga mengatakan bahwa saat angin kencang atau gelombang kuat, ia lebih memilih menggunakan angkutan darat daripada speedboat. Dan hal senada juga disampaikan oleh warga yang lain yang menilai konstruksi pangkalan yang seluruhnya berbahan kayu sudah miring dan berbahaya. Anda juga pasti sering melihat dermaga tersebut ya, yang ada di Pantai Mardikas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Agar sebanyak 28 calon siswa atau casis bintara prajurit karir TNI Angkatan Laut Panda Ambon resmi dilepas menuju seleksi tingkat pusat di Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut Lapetal Malang, Jawa Timur. Pelepasan dilakukan Wakil Komandan Kodairal 9 Laksma TNI Dr. Muhammad Rizahdi mewakili Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Harnarko Jodi Pamungkas di Mako Kodairal 9 Halong Kota Ambon di hari Jumat kemarin. Para casis yang diberangkatkan terdiri dari 24 bintara pria dan 4 bintara wanita terbaik hasil seleksi ketat tingkat daerah.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Agar komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat terus diperkuat hingga ke wilayah kepulauan di Indonesia Timur. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tim unit reaksi cepat Polres Kepulauan Tanimbar bergerak ya, melakukan patroli intensif sepanjang malam hingga subuh guna menekan potensi tindak kriminalitas jalanan, aksi premanisme, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan patroli yang berlangsung Rabu malam itu hingga Kamis dini hari bahkan menyasar sejumlah titik di kota Somlaki dan sekitarnya menggunakan kendaraan roda 4. Personil menyisir kawasan minim penerangan, pusat aktivitas ekonomi hingga areal pemukiman warga yang dinilai rentan terhadap tindak pidana konvensional seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Pendengar Momentum Idul Adha identik ya dengan berbagai hidangan berbahan dasar daging sapi dan kambing yang menggugah selera. Namun di balik kenikmatan tersebut, masyarakat diingatkan ya untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin melakukan aktivitas fisik setelah perayaan hari raya

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk nailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Dokter, dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Antonius Andi Kurniawan, SPKOM, mengatakan pola makan yang kurang terkontrol saat Idul Adha dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga diabetes. Ia mengatakan aktivitas fisik sangat penting membantu tubuh membakar kalori berlebih yang masuk selama perayaan hari raya. Dengan tubuh yang aktif bergerak, metabolisme tubuh juga dapat bekerja lebih optimal. Dan hidangan khas Idul Adha umumnya mengandung lemak dan kalori cukup tinggi, terutama jika diolah menggunakan santan atau minyak berlebih. Jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa diimbangi aktivitas fisik, kondisi tersebut dapat memicu penumpukan kalori dan kenaikan berat badan. Karena itu masyarakat dianjurkan ya untuk menjaga keseimbangan antara kalori yang masuk dan energi yang dibakar oleh tubuh.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebanyak 36 calon taruna Akademi TNI asal Panitia Seleksi Daerah Panselinda Ambon menjalani tes kesemaptaan jasmani di lapangan Markas Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses seleksi penerimaan taruna Akademi TNI tahun anggaran 2026. Asisten personel Aspers dan Kodairal 9 Kolonel Laut Rojilun mewakili Komandan Kodairal 9 menyampaikan bahwa tahapan seleksi Taruna Akademi TNI 2026 masih terus berlangsung dengan ketat. Peserta sebelumnya telah melewati pemeriksaan administrasi awal, kesehatan tahap pertama dan psikologi tahap pertama. Menurutnya, tes kesemaptaan jasmani dari Panselinda Ambon dilaksanakan selama 1 hari dan diikuti oleh 36 peserta, meliputi tes samapta A, B, dan C. Materi tes samapta A yaitu lari 12 menit, samapta B meliputi pull up, sit up, push up, dan shuttle run, serta samapta C berupa renang sejauh 25 meter di kolam renang Tirto Sagoro Kodairal 9 Ambon.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Setiap hari Maluku punya cerita, dan ceritanya dimulai dari sini. Maluku pagi ini, pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bangun pagi bukan sekedar membuka mata, tapi juga membuka pikiran dan hati. Diawali mutiara pagi, menyapa jiwa, memberi makna di awal hari. Berita dinamika Maluku pagi akan hadir dengan kabar terpercaya. Dialog Aspirasi Maluku, kami hadirkan narasumber kompeten untuk membahas topik dan Anda bisa berinteraksi secara langsung. Khusus Minggu pagi, kami hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari gereja. Maluku siang ini, pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Siang bukan waktu jeda, tapi waktu bertumbuh. Dari pengaruh utama gender, literasi digital, dan moderasi beragama hingga Indonesia sehat. Kita Indonesia, ruang disabilitas dan dunia anak lewat idola Indonesia layak anak secara silih berganti. Setiap harinya kami hadirkan untuk Anda dari Senin hingga Minggu. Dan setiap Senin dan Jumat, siaran Halo RRI hadir menampung aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik dan langsung dijawab oleh narasumber yang dihubungi oleh tim Pro 1 RRI Ambon. Jangan lewatkan juga obrolan menarik bersama figur inspirasi dengan kisah yang menginspirasi untuk Anda. Khusus hari Jumat, kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat hingga selesai. Maluku sore ini pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saat hari mulai melambat, informasi tetap bergerak. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, berita dinamika Maluku sore hadir dengan sejumlah informasi. Hiasi ruang dengar Anda dengan mosaik Indonesia tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, inflasi, investasi, suara Nusantara, ekonomi digital, hingga Green Radio secara silih berganti sepanjang minggu akan hadir untuk Anda. Maluku sore ini merangkumkan hari, menyiapkan esok. Maluku malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saat malam tiba, kami hadir sebagai teman setia. Siaran mimbar agama, sandiwara radio, ngobrol bareng komunitas, berita nasional, hingga ruang rindu, tempat cerita pulang ke hati. Maluku malam ini hangat, dekat, dan penuh makna. Pro 1 RRI Ambon, dengarkan di 105,1 FM dan aplikasi digital RRI. Pro 1, sekali di udara, tetap.

RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak pembaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah, dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja saat berhadapan dengan orang lain. Tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi, belajar tentang tenang dalam situasi tak baik agar tidak memperburuk keadaan, kemudian hindari serangan pribadi, dan fokuslah pada tujuan pembicaraan, atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Bergerak perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ambon terus menunjukkan tren positif ya, khususnya di sektor kuliner. Salah satu yang kini menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda, yakni hadirnya Roti John House dengan konsep tren street food modern yang menawarkan makanan kekinian bercita rasa khas dan harga terjangkau. Pun juga dengan jajanan lainnya yang mana juga berujung pada apa yang dilakukan oleh para UMKM, terlihat ramai dengan banyak sekali pengunjung untuk menikmati menu yang ditampilkan atau yang dijualkan. Dan Anda juga pasti memiliki menu-menu tersendiri yang diracik oleh para pelaku UMKM.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketemu satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Lagu Nek Delman, ciptaan Ibu Sud, ternyata pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet, sekarang Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, Hari Bersama Ayah, dan dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

Segar kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Dari pekerja kantoran hingga mahasiswa, secangkir kopi sering dianggap sebagai bahan bakar untuk memulai hari. Namun, di balik aroma dan rasanya yang khas, muncul pertanyaan, apakah konsumsi kopi setiap hari aman bagi kesehatan? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah wajar justru dapat memberikan manfaat bagi tubuh ya. Pakar nutrisi dari Harvard Chan School of Public Health menyebutkan bahwa kopi lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan risiko bagi sebagian besar orang sehat. Konsumsi sekitar 2 hingga 5 cangkir per hari dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, Parkinson, hingga depresi. Selain membantu meningkatkan energi dan konsentrasi, kopi juga mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Konsumsi kopi secara rutin bahkan berkaitan ya dengan risiko kematian yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi kopi sama sekali. Meski demikian pendengar, konsumsi kopi tetap perlu ya dibatasi. Kandungan kafein yang berlebihan dapat memicu gangguan tidur, rasa cemas, jantung berdebar, hingga peningkatan tekanan darah. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki masalah lambung seperti GERD atau MAH, kopi juga dapat memicu nyeri ulu hati dan asam lambung menjadi naik.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Masih di lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah.